0: lagi nonton ini sahabat Sonora, persiapan laga Meksiko versus Inggris. Tampak ini anggota dari tim sepak bola nasional Inggris sedang memasuki, apa itu istilahnya, keluar dari bis ya Mas Widi ya, bantuin dong. Keluar dari bis, masuk ke stadion. Sepertinya cuaca di sana, ini di Meksiko atau di Amerika ya mainnya ya, cuacanya sedang hujan, dan mereka sudah bersiap ya untuk berlaga di hari ini. Nampak tegang-tegang, terutama Harry Kane nih. Tadi dia nampak paling depan berjalan menuju ke stadion, keluar dari bis. Dan ini menyusul nih tim Meksiko nih ya. Mainnya di Mexico City, di kandangnya Meksiko, berat juga deh untuk Inggris ya. Kalau benar prediksi The Simpsons gimana nih sahabat Sonora? Meksiko bakalan maju sampai ke final melawan Portugal. Ini siapa nih kok ganteng Mas Widi, pemain Meksiko nih. Lagi hujan di sana, nampak para petugas ya mengenakan payung dan juga mantel, dan nampak dingin juga. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi juga ya stamina dan juga nanti mereka dalam performance mereka dalam bertanding. Kita tunggu informasi terbaru bersama dengan Sonora FM ya. Saya mau menuju ke Pak Sea. Selamat pagi. Kemudian ada lagi dari Pak Edi Sutopo menyapa juga, info cuaca hari ini di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat, cerah. Tapi mataharinya gak secara biasanya. Apa Edi ini matahari kayak malu-malu gitu ya. Saya juga sambil menunggu sahabat Sonora pendapat Anda ini terkait dengan OTT. Sampai dengan pertengahan tahun ini sudah 9 kepala daerah loh yang ketangkep. Coba ya, daftarnya ini Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo, modusnya diduga menerima suap dari dan fee ya dari sejumlah proyek. Ada juga Wali Kota Madiun, Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, Bengkulu, kemudian Bupati Cilacap, Bupati Tulungagung, Bupati Tebo Jambi, Bupati Kuantan Singingi, dan Bupati Langkat ya yang terakhir. Komentar Anda, sahabat Sonora. Nah, sambil menunggu komentarnya, kita dengarkan dulu yuk informasi lalu lintas bersama dengan rekan Rico dari Margonda Depok. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas di seputar ruas jalan Juanda Depok. Kami lewat dari pintu tol Cisalak menuju ke arah Margonda. Pagi ini terpantau sudah mulai tampak ramai sekali. Masih lancar, hanya antrian saja mendekati lampu lalu lintas Margonda sekitar 100 meter. Demikian Rico melaporkan, kita kembali ke studio.

0: Mumbai FM. News, traffic, and music.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
0: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
0: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Ini saya juga lagi buka-buka nih brokosmart.com. Waduh, ini benar-benar lengkap banget nih para-para suami. Kalau ngelihat pasti kalap deh. Coba buktiin ya, buka brokosmart.com.
4: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Pertengahan tahun 2026, KPK sudah melakukan operasi tangkap tangan terhadap 9 kepala daerah Sabah Sonora. Apa komentar Anda? Kami tunggu ya, yang mau berkomentar di 0812-122-9200. Bu Risa, selamat pagi. Kasihan Rara, terganggu lagi kerongkongannya. Sebenarnya gak usah khawatir minum dingin-dingin, tapi sesudahnya minum air putih biasa dan minum air hangat yang selalu Rara bawakan tumblernya. Kalau begitu, Ibu dulu caranya buat anak-anak sedia OBH, terus bikin hangat pernafasan. Terima kasih Bu Riza, saya tuh gak pernah minum es sebenarnya. Nah, ketika minum es, nah ini mungkin akhirnya kondisi badan juga lagi kurang oke, ketemu dengan orang banyak di PRJ, ya sudah lah ya. Pak Rianto, OTT KPK disebabkan karena pejabat kurang integritas dan moral. Pak Bonar, berhasil pulkam 2-1 untuk Norwegia. Hilang sudah jagoan saya punya jersey Brasil itu ada 5, tidak ada yang mau pakai lagi. Salam dari Manokwari yang cerah. Kalau KPK jeli, semua bupati dan gubernur kena OTT dari Pak Bonar di Manokwari. Ini harusnya menjadi alarm yang sangat penting ya untuk kita ya. Sudah ada pembekalannya, ada retretnya, kok ya masih aja terus ada ya korupsi, praktik korupsi ini di lingkungan daerah yang cukup menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. 9 loh sahabat Sonora, jumlah setengah tahun aja cuma 6 bulan, berarti lebih dari 1 tiap bulan rata-ratanya. Kita dengarkan yuk informasi lalu lintas dulu bersama dengan Riko di TBS Matupang, sambil menunggu juga pendapat Anda.
1: Ya baik, kami teruskan sahabat Sonora dari Kapuswi Depok, Anda menuju Tanjung Barat. Pagi ini sudah mulai tampak padat lalu lintas di seputar Simpang Kavi dan juga mendekati putaran dekat kampus ISI Plenteng Agung. Karena terjadi penyempitan badan jalan dari sekitar 3 hanya menjadi 2 saja, kepadatan pun tidak terhindarkan pagi ini. Sementara di halte stasiun Tanjung Barat mengarah Pasar Minggu, kami lewati tadi masih bergerak ramai lancar. Sementara kondisi sebaliknya Tanjung Barat ke arah Lenteng lanjut mendekati Margonda, kami pantau bergerak lancar. Dan sekarang suasana di seputar ruas jalan TB Simatupang, lewat dari Tanjung Barat mengarah ke perempatan Ragunan, sudah mulai padat mendekati tanjakan Kebagusan Raya atau depan Plaza Oleos yang menuju ke arah Simpang Ragunan, sudah mulai padat di lokasi. Sementara kondisi ruas tol Jor juga sudah tampak padat dari arah Tanjung Barat mengarah ke Fatmawati atau Pondok Labu, Jakarta Selatan. Sementara sebaliknya terbilang masih bergerak ramai lancar. Cuaca cerah sahabat Sonora di seputar ruas jalan TB Simatupang. Demikian Riko melaporkan, kita kembali ke studio.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Informasi jalan tol sahabat Sonora, kami update kembali untuk Anda. Tol dalam kota dari Halim dan dari Cililitan yang ke Cawang sampai dengan Semanggi padat ya. Hati-hati dari Halim, sudah ada kontraflow. Tol Sudiatmo, tol bandara, arah bandara lancar, sebaliknya arah Pluit padat di pertemuan dengan tol Benda. Kemudian tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat dari Kunciran sampai Kebonjeruk, sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jorwe 2 Selatan dari Pondok Ranci, arah Ulu Jami padat. Kemudian tol Jagorawi juga sudah ada kontraflow ya, hati-hati. Tersendat di Cimanggis nih, dan juga dari Taman Mini sampai Cawang. Tol Japek arah Cikampek tersendat di res area KM19 dan di Cikarang Pusat KM36800 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta lancar. Untuk tol layang MBZ masih terpantau ramai lancar kedua arah.

Sahabat Sonora, masih ngomongin soal kepala daerah ya. Tadi saya sedikit ada spill begitu, beberapa kepala daerah yang terjerat OTT. Tadi ada Bupati Pati, nah kemudian Wali Kota Madiun Jawa Timur Maedi ini diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa serta pengaturan proyek pemerintah daerah. Kemudian Bupati Pekalongan Jawa Tengah Fadi Arafik ini modusnya diduga terlibat korupsi pengadaan jasa outsourcing di sejumlah organisasi perangkat daerah dengan indikasi suap ya dan pengaturan pengadaan. Bupati Rejang Lebong Bengkulu Muhammad Fikri Tobari ini diduga menerima suap atau izin proyek dari pihak kontraktor sebagai imbalan untuk mendapatkan pekerjaan proyek Pemda. Bupati Cilacap modusnya ya Syamsul Aulia Rahman ini diduga melakukan pemerasan terhadap kepala OPD, RSUD dan puskesmas dengan meminta setoran yang dikemas sebagai THR. Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo modusnya menerima suap terkait dengan pelaksanaan proyek pemerintah daerah dan pengondisian paket pekerjaan. Bupati Tebo Jambi Edison modusnya diduga menerima suap dalam pengurusan proyek pemerintah daerah serta penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran. Bupati Kuantan Singingi Riau modusnya diduga menerima suap juga. Ini suapnya terkait dengan pengaturan proyek ya di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dan ini menjadi sorotan karena ada dugaan kebocoran informasi sini saat OTT berlangsung. Bupati Langkap yang juga baru saja ditangkap dan cukup heboh juga, ini Syah Afandin diduga menerima suap dari pengaturan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat bersamaan dengan pengungkapan perkara di Kuantan Singingi. Komentar Anda, sahabat Sonora, ini semakin banyak yang tertangkap. 9 loh, baru pertengahan tahun sudah 9. Boleh ditunggu komentarnya ya. Ngomong-ngomong, hujan deras banget nih di Meksiko saat ini ya, mengiringi pertandingan antara Meksiko melawan Inggris, sahabat Sonora. Deras sekali hujannya. Waduh, ini mudah-mudahan tidak mengurangi performa ya ketika bertanding para pemain. Gimana jagoan Anda siapa nih, sahabat Sonora, berapa-berapa?

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Timo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Tingkatkan rumah atau gedung Anda ke level selanjutnya, sahabat Sonora, dengan solusi cerdas Broko. Ya, silakan Anda bisa buka-buka untuk websitenya brokosmart.com, dan di sana jelas banget ya untuk segala informasi yang ingin Anda ketahui terkait dengan produk-produknya, produk terbaru, bagaimana dengan ordernya. Nah, silakan dibuka saja di brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Hey!

0: Waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, hari ini Perdana Menteri Singapura, YM Lawrence Wong, melakukan kunjungan ke Jakarta. Polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas situasional saat rombongan melintas jalan ibu kota. Informasi dari TMC Polda Metro Jaya, akan ada pengawalan dan juga pengaturan lalin di ruas jalan Jakarta saat kunjungan Perdana Menteri Singapura. Beberapa rute pengawalan dan pengaturan lalu lintas sementara di jalan protokol akan dilakukan diantaranya di Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Karet Pasar Baru Timur 2 dan 3, Jalan Galunggung dan Jalan Medan Merdeka Barat. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026 mendatang. Pemprov DKI Jakarta memastikan pasokan air bersih aman selama musim kemarau. Staf khusus Gubernur DKI Jakarta Ciko Hakim mengatakan pihaknya telah memantau prediksi BMKG terkait musim kemarau tahun ini. Ia memastikan sejumlah instansi seperti BPBD DKI Jakarta, Pamjaya, dan stakeholder lainnya dilibatkan untuk mengantisipasi kekeringan. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan langkah rekayasa cuaca. Hal itu dilakukan jika musim kemarau berlangsung lebih panjang dari perkiraan.
1: Demikian Sonora Update.

0: hujan sudah reda ya di Mexico City, sahabat Sonora. Sudah mulai pertandingan antara Meksiko melawan Inggris di menit kelima nih, lewat 27 detik sekarang. Cukup sengit ya, di awal sudah ada kartu kuning untuk pemain Inggris ya, Rice. Baru di menit kedua tadi, sahabat Sonora. Dan gimana? Saya jadi pengen nanya, Anda jagoin siapa ini? Karena pasca berhasil pulang kampung dan juga banyak klub-klub besar, bukan klub ya, negara-negara besar yang pulang, Belanda, Jerman begitu ya, kemudian Brasil, sahabat Sonora, apakah Inggris mempunyai peluang? Karena Meksiko dari awal ini performanya sangat bagus ya, dan cukup diunggulkan. Bahkan kalau menurut seperti yang saya sampaikan tadi, prediksi dari The Simpsons, Meksiko ini bakal melaju loh sampai final melawan Portugal begitu. Kalau The Simpsons ya, benar. Okay, rame juga WA-nya. Coba saya bacakan. Pak Philip pagi, banyak istirahat, Rara lagi kurang sehat ya. Cepat sembuh, terima kasih. Salam Bang Sony, moga Trilayan menang pagi ini. Okay, saya pegang Meksiko pagi hari ini ya. Bu Oriza Sativa, bagus ya untuk topik pagi hari ini. Kita dukung gerakan untuk menumpas korupsi. Mungkin lebih banyak lagi yang kena OTT. Yang utama sita dulu uang negara untuk bayar utang luar negeri kita. Kemudian Bu Nur katanya miris ya, lanjutkan deh KPK. Bu Wulan juga, ayo lanjutkan KPK, dicegah kayaknya juga udah susah kecuali ada hukuman mati. Bu Sapta, Rara ada minum vitamin gak? Ibu vitamin Surbekti. Oh, gabungan vitamin B dan C sehari satu aja, efeknya pipis agak jadi sedikit berbau begitu ya karena obatnya. Badan tapi lebih enak. Oh, siap. Terima kasih Bu Sapta. Buatin Rohatin miris katanya. Lanjutkan. Siap. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah berbagi beberapa pendapatnya ya. Masih banyak sebenarnya, tapi kita akan ke informasi dulu. Sudah ada informasi lalu lintas nih. Sebentar sahabat Sonora, saya cek dulu ya. Untuk pagi hari ini dari ruas tol Desari, ada rekan Fada akan menyampaikan informasinya. Silakan.
1: Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun berada. Kami informasikan lalu lintas terkini di ruas tol Depok Antasari, masuk dari Jakarta mengarah tol Desari, keluar Andara, Brigif, Rawajati, kemudian Krukut arah Kukusan atau Margonda terpantau lancar, keluar Sawangan lancar, arteri mengarah Mampang Depok terpantau ramai lancar, mengarah Parung Bogor terpantau ramai lancar. Dari Depok menuju Jakarta dan sekitarnya, masuk dari Sawangan, Cinere, Serpong, Margonda, Brigif, dan Andara, mengarah Jakarta terpantau padat. Kami informasikan untuk kepadatan saat ini terjadi di kilometer 1 arah Jakarta. Keluar Fatmawati lancar, keluar Toljo juga lancar. Kami himbau untuk sahabat Sonora, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, pastikan saldo tol mencukupi, dan bila mengalami gangguan di ruas tol Depok Antasari, dapat menghubungi kami di 021-2780-8888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio Mbak Rara.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Masa sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Mau belanja smart air circulator, smart door lock, smart glass series, kemudian juga smart kinetic series, smart plug, dan lain-lain, smart sensor and alarm, semuanya ada di brokosmart.com, sahabat Sonora. Silakan dibuka ya.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Selamat pagi, kita menuju ke Sultan Agung dulu untuk mendengarkan pantauan lalu lintas bersama Lia Muspiro. Silakan Lia.
1: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan dari arah Saharjo atau daerah Manggarai menuju ke Halimun ramai lancar, padat normal di setiap lampu pengatur lalu lintas. Arah sebaliknya juga ramai lancar dari Halimun ke Jalan Latuharhari mengarah Taman Suropati, lalu lintasnya ramai lancar, tersendat di perlintasan

aja. Yang lain gimana? Harus benar-benar diperhatikan berarti ya, diawasi dengan seksama. Bu Lili, selamat pagi di Tanjung Duren, salam sehat dan bahagia, cuaca cerah. Untuk topik saya milih di fokus upaya pencegahan ya. Kemudian Pak Haryanto Jaya, wah, tidak sesuai yang terhasil dengan anggaran KPK, wajib diaudit nih oleh tim independen. Pak Edi Sutopo, selamat pagi. Pak Rahmat di Karawang, cuaca cerah secerah Mbak Dara. Makasih. Saya berpendapat kepala daerah tidak aneh korupsi karena mereka saat menjadi kepala daerah harus mengeluarkan uang banyak sehingga saat menjabat harus pulang modal. Ironis memang. Tapi itu kenyataannya, maka saran saya dirubah deh cara milih kepala daerah. Jangan main uang aja. Jadi lingkaran setan begitu terus sampai kiamat dicoba. Jujur deh. Terima kasih. Kemudian Bu Pingkatin, selamat pagi. Sehat-sehat Rara, banyakin minum air putih hangat biar tenggorokannya oke lagi. Yes. Terima kasih Bu Pingka. Untuk hari ini aku tim Meksiko. Sudah banyak tim Meksiko saya. Kak Doni, selamat pagi. Rara, korupsi terima suap atau enggak haram? Babi haram sudah kronis tampaknya di Indonesia ini ya. Terima suap gak haram, tapi makan babi haram katanya harus dihukum lebih keras atau mati baru jera. Itu dari bosnya, mungkin memang sudah jadi budaya. Salam sehat Rara, untuk semuanya sukses. Terima kasih Pak Doni. Pak Subagia, setuju hukuman mati saja, mereka itu perampok rakyat. Pak Subagia di BSD. Terima kasih lagu-lagunya di pagi yang cerah ini. Sama-sama Pak Benyamin Henok Matias, makasih banyak ya yang... Oh sorry, salah saya. Masih banyak lagi yang belum tertangkap KPK atau kejaksaan. Tinggal tunggu waktunya aja. Kalau yang ditangkap KPK sekarang itu pejabatnya lagi apes aja. Berarti ini sebenarnya praktek yang sudah mendarah daging dari zaman ke zaman ya. Kalau sampai bilang apes. Saya masih terus menyimak juga nih. Sudah menit 21, sahabat Sonora, Meksiko melawan Inggris masih 0-0. Anda jagoin siapa?

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan.
1: Informasi di ruas tol sahabat Sonora, di tol dalam kota padat di Simpang Cawang sampai Semanggi, sebaliknya padat di Tomang dan di Semanggi. Tol Sudiatmo, tol bandara arah bandara lancar, sebaliknya arah Pluit padat di gerbang tol Kapuk. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Karang Tengah sampai ke Bonjeruk, sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jorwe 2 Selatan dari Bintaro sampai Ulu Jami padat. Tol Jagorawi arah Jakarta tersendat di Cibubur. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek tersendat di rest area KM 19 dan juga di Cikarang Pusat KM 36800 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Untuk sebaliknya, arah Jakarta padat di Karawang Barat sampai KM 44 ya, imbas dari evakuasi kecelakaan. Tol yang MBZ pagi hari ini kedua arah masih terpantau lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Kami juga akan update informasi lalu lintas dari ruas arteri. Sudah ada rekan kami, Lia Muspiro, dengan informasinya dari sekitaran HR Rasuna Said. Silakan, Lia.
2: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan dari arah Galunggung menuju ke arah Karet Kuningan Plaza Festival terpantau ramai lancar, arah sebaliknya juga ramai lancar. Kemudian berlanjut di jalan Hoesjokoro Aminoto mengarah ke Taman Menteng ramai lancar, akan tersendat di perempatan Lima Bonjol, namun selepasnya ramai lancar kembali. Cuaca cerah, Liam Spiro melaporkan kembali ke studio.
1: Dan kita juga akan update nih sahabat Sonora, informasi lalu lintas dari sekitaran Tol Jor S ya. Sudah ada rekan Arif nih dengan informasi lalu lintasnya, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora, kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol Laka Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Kampung Rambutan terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Pasar Rebo menuju arah Lenteng Agung ke arah Ampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran Tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol Laka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menonton aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di Jalan Tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Rara.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: kosong sahabat Sonora. Baru terakhir kemarin, tadi saya masih bilang 0-0 ya, sudah 2-0 nih. Inggris 2 dan Meksiko masih 0. Padahal sahabat-sahabat pagi saya ini, pagi hari ini ibu-ibu banyak yang jagoin Meksiko ya. Pasti karena kita semua adalah penonton Maria Mercedes, Rosalinda, Little Missy ya. Jadi kita pendukung Meksiko, sahabat Sonora. Dan untuk Anda yang sudah baru saja gol Meksiko 1 oleh siapa itu Mas Widi? Sebentar, nomor punggung berapa? 6 ya? 16. Iya, baru saja terjadi. Siapa? Queen West. Ya itulah pokoknya ya. Penggemar-penggemar Rosalinda, penggemar-penggemar Talia Como, Little Missy. Mari bersorak-sorai, masih ada harapan ya. Menit 42, 1-2 untuk Inggris. Sudah mulai at least mentalnya kembali ya. Setelah kebobolan 2 tadi di sebelumnya. Kita masih juga akan terus update informasi terkini terkait dengan sepak bola, tapi juga saya masih menunggu pendapat Anda sahabat Sonora terkait dengan topik pagi hari ini. OTT sudah 9 loh kepala daerah di pertengahan tahun, bulan aja jumlahnya 6. Lebih banyak dari jumlah bulan di pertengahan tahun ini. Apa komentar Anda? Banyak kayak emosi juga nih. Terima kasih ya, nanti saya bacakan sahabat Sonora. Kita akan dengerin dulu Throwback Hits.
1: You're about to listen to Throwback Hits.
2: Smooth Operator. Smooth Operator adalah lagu band asal Inggris Sade dari album studio debut mereka Diamond Life di tahun 1984. Lagu ini ditulis bersama oleh Sade Adu dan Ray St. John. Dirilis pada tanggal 28 Agustus 1984 di Inggris dan di Amerika Serikat, Smooth Operator dirilis pada bulan Februari 1985.

Ya, 2-1 untuk Inggris ya. Lumayan tegang nih sahabat Sonora, menentukan siapa yang akan masuk ke perempat final ini berarti ya, Mas Rico ya. Lolos dari sini berarti masuk ke perempat final ya. Iya, sepertinya begitu. Brasil sudah pulang, Jerman sudah pulang, Belanda sudah pulang. Siapa lagi menyusul pulang untuk hari ini? Apakah Meksiko ataukah Inggris? Ya, sudah masuk di halftime kita. Dan nanti kita akan sampaikan lagi ya untuk perkembangan berikutnya, sahabat Sonora. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan WA-nya juga ke 0812-1229200. Sebentar. Agak kurang fit ini memang tenggorokan ya. Sahabat Sonora, ini juga menjadi pengingat ya untuk Anda, lagi musim gak enak, panasnya tuh bikin kering tenggorokan banget, jadi bawa air putih kemana-mana. Terus juga kalau ketemu dengan banyak sekali orang atau Anda harus berada di kerumunan seperti kemarin saya di PRJ atau mungkin di festival gitu ya, silakan pakai masker karena kita nggak pernah tahu ya ada virus apa saja yang bertebangan di sana. Karena saya benar-benar sakit tuh setelah pulang dari PRJ, sahabat Sonora, langsung kayak sakit sekali tenggorokan ini buat nelannya sampai sekarang. Jadi silakan menjadi pengingat juga untuk kita jaga kesehatan, minum vitaminnya, jangan lupa. Bu Hani, sangat miris sekali ya rakyat menengah ke bawah ini. Selamat pagi Rara, selamat pagi Bu Hani. Pak Thomas, kepala daerah harus dipilih langsung, harus berani merubah sistem. Kemudian Pak Aryo, sudah dididik di Akmil Magelang dengan biaya tidak sedikit, masih korupsi juga, menyedihkan. Betul, udah retret ya kemarin ya. Bu Lili, kalau saya pegang Meksiko, Rara sih. Ya, Pak Franco di Serpong, kalau menurut saya koruptor itu tidak takut ditangkap, tapi lebih takut dimiskinkan. Di penjara yang penting keluarganya masih bisa menikmati gitu ya. Pak Joko, cuaca di Cengkareng agak mendung. Kesan untuk kepala daerah yang korupsi saya prihatin sih. Sudah dibekali malah ngabisin uang negara. Selamat bertugas Rara, salam sehat. Terima kasih Pak Joko, selamat menikmati liburan yang hampir habis ini ya. Pak Rudi, selamat pagi. Membuktikan bahwa retret yang diberikan tidak ada hasil dan cuma buang biaya. Pemerintah sepertinya senang sekali ya bikin program dan kegiatan yang tidak berfaedah. Mau dibawa kemana negeri ini?

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai lemahnya hukuman terhadap para pelaku korupsi turut menjadi faktor maraknya kasus korupsi di kalangan kepala daerah. Untuk itu, ICW mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset untuk memberikan efek jera yang lebih kuat bagi para koruptor. Dengan tren OTT yang masih tinggi, ICW menilai diperlukan pembenahan menyeluruh, mulai dari sistem politik, pendanaan kampanye hingga penegakan hukum, agar praktik korupsi di tingkat daerah dapat ditekan secara signifikan. Sejak Sabtu 4 Juli lalu, upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah berlangsung dan upacara ini akan berlangsung hingga Sabtu 11 Juli mendatang. Khamenei terbunuh dalam serangan Amerika Serikat Israel pada 28 Februari lalu. Ia telah memerintah Iran selama hampir 37 tahun. Selama upacara pemakaman, warga tampak memadati kompleks keagamaan Grand Mosala di Teheran dengan mengenakan pakaian hitam dan mengibarkan bendera merah. Bendera merah juga tampak di seluruh lokasi acara pemakaman.
0: Demikian Sonora Update.

Babak kedua di Mexico City, pertandingan antara Meksiko melawan Inggris, sahabat Sonora. Skor 2-1 untuk Inggris. Kita akan membacakan beberapa pendapat dari sahabat-sahabat saya. Selamat pagi untuk Pak Sumbayak. Bukan berita baru ya, pejabat sekelas bupati korupsi, selevel jenderal pun ada korupsi. Korupsi tidak mengenal kasta ataupun status sosial. Mengapa pejabat di Konoha ada yang korupsi? Meskipun sudah disumpah dengan kitab suci, ada dua faktornya. Yang pertama, undang-undang perampasan aset belum disahkan. Yang kedua, yang paling mengerikan, meskipun sudah disumpah dengan kitab suci, saat dilantik Tuhan pun tidak ditakuti. Negeri ini sedang dilanda dua judul film nih. Yang pertama, film ngeri-ngeri sedap. Lebih dominan negerinya, ngerinya ketimbang sedapnya. Dua, film agak lain. Negeri ini memang agak lain di mata dunia, apalagi di mata rakyatnya. Sumber daya alam melimpah, tapi rakyatnya masih miskin. Indonesia dengan kekayaan alam melimpah cukup untuk 7 generasi, tapi tidak cukup untuk 7 orang, bahkan lebih untuk orang yang rakus. Selamat pagi, Rara. Tetap semangat. God bless you, Diata itu, Pak Sumbayak. Terima kasih. Pak Habibullah, selamat pagi juga. Agar memberikan efek lebih jerak, miskinkan saja mereka itu. Bu Sylvia, korupsi udah menjadi budaya sepertinya. Selamat hari Senin, Rara. Moga minggu ini hari-hari penuh berkah. Salam sehat dan bahagia bersama keluarga. Saya tetap doa untuk Tuhan agar menerangi pikiran para pemimpin Indonesia semuanya. Terima kasih. Wah, masih banyak nih pendapatnya. Tenang ya, waktu kita masih ada. Saya akan bacakan nanti terus bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

0: mendengarkan bagaimana informasi terkini ya terkait dengan pertandingan yang saat ini sedang berlangsung di Azteca City, Meksiko, yang baru saja ada pelanggaran kartu merah Inggris, sahabat Sonora, di menit ke-53. Kita akan dengarkan dulu laporan Mas Wit ya dari bolasport.com langsung dari Azteca City, Meksiko. Silakan Mas Wit.
1: Halo Mbak Rara, halo sahabat Sonora. Saya Dwi Widijatmiko dari bolasport.com melaporkan langsung dari Stadion Azteca, Meksiko City, untuk pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi timnas Inggris. Pertandingan ini sempat ditunda 1 jam ya, diundur 1 jam karena cuaca buruk di Meksiko City sejak pukul 3 sore waktu setempat. Dari tadinya dijadwalkan berlangsung pukul 6 waktu setempat, jadi kick off dilakukan pukul 7. Stadion Azteca yang berkapasitas lebih dari 80 ribu orang dipenuhi mayoritas oleh supporter Meksiko pastinya. Tapi mereka sempat dikejutkan oleh 2 gol cepat dari Jude Bellingham yang sempat membawa Inggris unggul 2-0 sampai menit ke-40. Tapi Meksiko kembali bisa memperkecil keadaan lewat Quinones menjelang babak pertama selesai. Ini situasinya, babak pertama sudah selesai. Mungkin sahabat Sonora bisa mendengar keriuhan Stadion Azteca ya, yang begitu gemuruh. Meksiko tentunya punya harapan untuk bisa bangkit di babak kedua dan mempertahankan rekor tidak pernah kalah di Azteca selama 13 tahun terakhir untuk memastikan diri lolos ke babak perempat final. Kita nantikan bagaimana perjuangan Meksiko nanti di babak kedua menghadapi salah satu tim kandidat juara, timnas Inggris.
0: Seru banget nih Mas Wit, kayaknya di Stadion Azteca City, Meksiko ya, sedang menyaksikan live pertandingan yang sempat ditunda 1 jam karena cuaca yang buruk sekali. Tadi hujan cukup deras, namun sekarang hujan sudah mereda ya sahabat Sonora. Dan ini sepertinya babak kedua mainnya pada rusuh nih ya. Baru mulai tadi di menit ke-52 sudah ada pelanggaran kartu merah untuk salah satu pemain Inggris. Siapa tadi namanya Mas Riko yang dapat kartu merah ya? Iya lah, itu dia pokoknya. Suasono. Nanti kita carikan ya namanya ya. Masih seru nih kita menyaksikan pertandingan antara Meksiko dan Inggris. 2-1 untuk Inggris, sudah masuk di babak kedua. Deg-degan siapa kira-kira yang akan maju ke babak selanjutnya dan satunya justru akan pulang kampung.

31 sahabat Sonora. Coba berkomentar sini teman-teman saya. Kok pada keluar? Gimana ini? 3-1 oleh Harry Kane di penalti karena tadi ada pelanggaran. Pelanggarannya apa tuh Mas Riko tadi ya? Karena pelanggaran kiper ya. Di menit sekitar 60 tadi ya. Dan akhirnya penalti harus dilakukan dan gol oleh Harry Kane. 3-1 sahabat Sonora untuk Inggris. Ini benar-benar seru sekali. Sepertinya ini salah satu yang terseru ya selama World Cup begitu. Karena dua-duanya cukup kuat. Dan sebenarnya Meksiko menguasai ya. Menguasai pertandingan dari awal. Namun memang Inggris ini bermain cukup cerdik begitu. Dan di babak kedua mengejutkan, bermain dengan 10 orang saja dan diuntungkan dengan tendangan penalti yang dilakukan oleh Harry Kane, menambah skor 3-1 untuk Inggris. Saya akan update lagi, pokoknya terus bersama dengan kami sahabat Sonora ya, bersama dengan Rara Kalesaran di Sonora Pagi. Kita masih terus akan bareng-bareng menemani Anda sampai dengan pukul 10. Dan jangan lupa juga informasi lalu lintas, informasi terkini dari Anda terus kami nantikan ya di 0812 1229200.

Update skor lagi, ini emang seru banget sahabat Sonora. Kayaknya saya setiap ngomong nih ada update skor ya, 3-2. Ada penambahan skor untuk Meksiko dengan penalti tadi ya, karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh Harry Kane, dan bahkan Harry Kane juga sempat mendapatkan kartu kuning penalti oleh Raul Jimenez, nomor punggung 9 dari Meksiko, dan gol 3-2. Penambahan angka untuk Meksiko. Masih di menit ke-70 saat ini, kita masih menantikan nanti akhir seperti apa Inggris melawan Meksiko. Seru banget ini, salah satu pertandingan terdrama dan terseru yang ada di World Cup 2026 sahabat Sonora. Terus bersama dengan kami, nanti saya akan update kembali.

di Inggris, sahabat Sonora, sudah menit 74 habis hydration break tadi. Dan benar-benar drama, menguras emosi ya. Ini seru banget kalau misalnya ditonton bareng-bareng sama teman-teman kayaknya. Anda menyaksikan di mana, sahabat Sonora, atau dengerin aja di radio, atau ya udah update terus aja di live bola. Masih berlangsung ya, Meksiko Inggris 2-3 untuk Inggris. Pak Arianto, selamat pagi. Ini memberikan pendapat ya terkait dengan topik pagi hari ini, OTT KPK disebabkan karena pejabat kurang integritas dan juga moral. Terima kasih Pak Arianto. Pak Philip, Mbak Dara, coba deh minum air jeruk nipis campur kecap manis, peras jeruk nipis di sendok, sendok makan begitu ya, tambah kecap kental manis, aduk diminum, ntar sembuh. Tuh jagoan Bang Sony menang. Belum Pak Philip, sabar. Belum ya. Bu Sylvia, terima kasih. Tadi anime Pak Philip, terima kasih ya sarannya. Mas Bodong, Angkringan Bodong nih, lanjutkan KPK. Pak Irwan, pagi Mbak Rara, kalau 9 tambah 3 jadi tim sepak bola dong koruptornya. Hah? Kalau 9 tambah 3 jadi tim sepak bola, oh ya jadi 11 ya. Amit-amit Pak, amit-amit bener deh. Tapi kalau memang ternyata banyak sebenarnya yang melakukan, segera bisa dilakukan penangkapan begitu ya. Mbak Nenty, miris, lanjutkan deh KPK, kapannya Indonesia bebas korupsi. Morning Mbak Dara, morning Mbak Nenty, sehat-sehat terus. Pak Ronald Sihombing, selamat pagi. Korupsi itu sudah termasuk tradisi positif bagi para pejabat. Kalau nggak korupsi kayaknya nggak sah. Tradisinya positif nggak tuh? Bu Nita di Sunter, pada nggak takut dosa ya mereka ini ya. Mbak Becky, halo Rara, selamat pagi, semangat ya bekerja. Senin banyak kerjaan yang harus dikerjain. Betul, udahlah banyak kerjaan, harus double-double meningkatkan moodnya ya. Halo, selamat pagi Rara, dari Pak KBT nih. Undang-undang korupsi perlu diperbaiki, hukumannya tidak membuat jerah. Undang-undang perampasan aset DPR harus segera mensyahkan. Ketua partai yang tidak berani untuk menyetujui undang-undang perampasan aset ini kemungkinan besar terlibat. DPR adalah wakil rakyat, rakyat yang benar meminta untuk segera disyahkan undang-undang perampasan aset ini. Jika DPR tidak menyetujui, ini berarti DPR dan ketua partai kemungkinan terlibat di dalamnya. Tidak ada pelanggaran HAM. Lawang ini bukan miliknya dia hasil mencuri, wajib diambil negara aset-asetnya. Terima kasih. Pak Johar, selamat pagi. Panjang nih ya, jangan lupa jaga kesehatan biar bisa menghibur sahabat Sonora selalu. Siap, terima kasih. Saya bingung sama Kabinet Merah Putih ini. Aduh, banyak amat rampok-rampok uang rakyatnya yang ketangkep KPK ya. Ini anggota dewanya kemana? Kerjanya apa? Datang cuma kongko-kongko aja untuk mensahkan undang-undang perampasan aset aja belum? Apa karena pelakunya kenakalan? Kenalannya semua ya, jadi makanya berat hati untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Tolong dengarkan suara rakyat, ketua anggota DPR, tolong buat RUU hukum mati untuk koruptor. Kalau enggak, Indonesia ini mau jadi apa? Masih mending zaman Jokowi, sedikit sekali yang ketangkap perampok uang rakyatnya. Tapi sekarang udah berapa banyak yang ketangkap nih? Tolong selektif juga pejabatnya. Jangan mentang-mentang pernah jadi relawan ditarik jadi pejabat. Terima kasih. Wah, masih banyak juga pendapatnya. Nanti saya akan bacakan terus bersama kami.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Are you ready for the biggest, longest, and most spectacular live music concert? Jakarta Fair Kemayoran present Jakarta Fair Music Concert. Menampilkan Jenny Caknan, Tony Q,
2: Guyon Waton, Malik and the Essentials,
3: Soulja,
1: Andy Saka,
4: Endang Sukamti, Hindia,
5: Slang, Tipek,
1: Wally, The Candy Portier,
6: The Junk Tutors, Nadina Miza,
7: Prunggu and Her Boy Gang,
1: Republik,
8: Mahal Ini,
9: Jeraf, Last Child,
1: Virgon, Sal Priadi,
10: Fabio Asher, Budi Doremi,
11: The Sigit,
1: Kota, Superman Is Dead,
12: The Panteras, Son of Jakarta,
13: Coconut Twist, Jonah Johnny,
1: Parade Hujan, Rizky Febian,
14: Bersuara, Club 80s,
15: dan masih banyak lagi.
1: Kepoin line up selengkapnya di Instagram dan TikTok at Jakarta Fair ID. Dan informasi pembelian tiket secara online di www.jakartafair.co.id. Yuk, nonton konser musik setiap hari di Jakarta Fair. Dari 11 Juni sampai 12 Juli 2026. G-Expo Kemayoran. Acara ini dipersembahkan oleh

sudah masuk di perpanjangan waktu ya, sahabat Sonora. Masih 3-2 untuk Inggris. 11 menit lebih panjang, sekarang sudah masuk ke hampir 3 menit ya. Sepertinya nih strategi Inggris tinggal bertahan saja dengan 10 pemain mereka. Dan Harry Kane sudah diganti bahkan tadi ya. Cukup mendebarkan. Kita lihat nanti hasil akhirnya seperti apa. Terima kasih Bu Rini Kurniasi di Kramat Jati, Jati Kramat Bekasi. Bravo KPK. Alhamdulillah koruptor-koruptornya tertangkap. Koruptor sudah putus malunya. Kasihan istri anak makan gaji haram. Sudah lupa akhirat yang abadi. Azabnya dunia akhirat. Mbak Rara minum air rebusan jahe, cengkeh pagi sore, batu-batu gatal tenggorokan, insya Allah cepat hilang. Terima kasih Bu Rini. Wah, banyak resep pagi ini saya ya. Pak Mulyasto, langsung ya, tapi bola bisa untuk lahan perjudian, waspadalah. Buat lucu-lucuan aja tebak skor ya. Mama Dini, wah sepertinya bakal juara nih. Tenang. Belum. Kita masih menunggu nih di perpanjangan waktu ini ya. Para penggemar Meksiko. Dan saya menuju ke voting di Instagram sahabat Sonora. 100% semuanya mendukung dengan langkah KPK melakukan OTT ini. 100% loh. Terima kasih. Saya pamit ya sahabat Sonora. Setelah ini lagu-lagu hits akan diputarkan di Sonora Hits. Saya putarkan lagu terakhir Dr. PM, Pernah Mencoba. Have a nice day. Sampai ketemu besok pagi.

0: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
1: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, Dewan Transportasi Kota Jakarta mengusulkan kenaikan tarif TransJakarta menjadi Rp5.000 dan TransJabodetabek menjadi Rp10.000. Bagaimana laporan selengkapnya? Reporter Sonora Lia Muspira sudah siap menyampaikan. Silakan Lia.
2: Baik, sahabat Sonora, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Ketua DTKJ Sugiharjo mengatakan DTKJ telah mengusulkan kenaikan tarif TransJakarta. Ia menyampaikan sejak tahun 2005 tarif TransJakarta tetap Rp3.500 dan tarif khusus Rp2.000 di pukul 5 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ia menyampaikan lebih dari 2 dekade tarif TransJakarta tidak berubah. DTKJ mengusulkan tarif TransJakarta menjadi Rp5.000, TransJabodetabek Rp10.000 hingga paket langganan Rp200.000 per bulan. DTKJ mendorong penyesuaian tarif diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan.
3: Untuk yang dalam kota Jakarta, kita mengusulkan Rp5.000. Yang luar kota itu jadinya Rp10.000.
2: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Sugiharjo menjelaskan hal itu merupakan usulan dari DTKJ dan kajian bersama pengamat transportasi yang hingga saat ini berkaitan dengan tarif tersebut belum diputuskan Gubernur DKI Jakarta. Demikian Lia Muspira melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.
3: Ya, sahabat Sonora, sebelum kita lanjutkan Sonora Hits, kami ajak Anda kembali ke Meksiko. Ada Mas Wit, ini editor bolasport.com, akan melaporkan bagaimana suasana langsung di sana. Anda mungkin mengikuti ya perkembangan dari pertarungan sengit ya tadi, Meksiko melawan Inggris dan berkesudahan dengan skor 3-2 untuk the Three Lions Inggris. Tapi bagaimana publik Meksiko begitu ya melihat bagaimana suasana ataupun kekalahan yang timnya harus dapatkan? Kita simak laporan dari Mas Wit, editor bolasport.com, langsung dari Azteca City, Meksiko. Silakan Mas Wit.
4: Halo sahabat Sonora, Dwi Widejat Miko dari Bola Sport masih melaporkan dari langsung dari Stadion Azteca Mexico City. Pertandingan antara Meksiko dan Inggris baru saja berakhir. Inggris yang tadi memimpin 2-1 di babak pertama akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2. Dengan begitu Inggris akan lolos ke perempat final untuk menghadapi Norwegia yang pada hari ini juga sukses mengalahkan Brazil. Sedangkan buat Meksiko, kekalahan ini mematahkan rekor mereka 13 tahun tidak pernah kalah di Azteca ya. Dengan demikian Piala Dunia resmi berakhir untuk Meksiko. Karena langkah mereka sudah terhenti dan juga Mexico City juga sudah melangsungkan pertandingan terakhir mereka sebagai tuan rumah. Setelah ini pertandingan-pertandingan perempat final akan dilangsungkan di Amerika Serikat. Kalau melihat reaksi dari para penonton Meksiko, kelihatannya mereka cukup menerima kekalahan tim kesayangannya dengan baik ya. Mereka sempat memberikan aplaus di akhir pertandingan, juga tidak ada raut kekecewaan yang berlebihan usai pertandingan di luar stadion. Ini sudah menjadi, mungkin buat mereka sudah menjadi pencapaian yang cukup baik buat L3 yang bisa menang 4 kali dan hanya kalah tipis 2-3 dari salah satu tim yang diunggulkan menjadi juara, yaitu timnas Inggris. Demikian laporan dari saya, Dwi Dietmiko, dari langsung dari Stadion Azteca Mexico City. Sehat selalu sahabat Sonora.
3: Baik, terima kasih Mas Wit, langsung melaporkan dari Meksiko. Sahabat Sonora, bagaimana suasana masyarakat di sana begitu ya. Meskipun timnya kalah, tapi wajah bangga dan juga ceria begitu, bahagia, masih tampak menghiasi. Tadi adalah editor bolasport.com, Mas Widiatmiko, sudah menyampaikan ke kita. Kita teruskan kembali Sonora Hits.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang sahabat Sonora, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, menilai biaya politik yang tinggi selama pemilihan kepala daerah atau pilkada menjadi salah satu penyebab para kepala daerah terpilih melakukan korupsi. Hal tersebut disampaikan menanggapi 9 kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sepanjang tahun 2026 ini. Zainur menjelaskan salah satu komponen dari biaya politik yang tinggi adalah membeli suara atau vote buying. Beralih ke berita selanjutnya, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencabut kartu merah terhadap penyerang Amerika Serikat Volarin Balogun setelah dilobi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keputusan kontroversial ini membuat sang bintang tuan rumah dapat turun lapangan di laga kontra Belgia. Dikutip dari AFP, terungkap bahwa Trump melakukan panggilan telepon pribadi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, di mana Balogun seharusnya absen akibat kartu merah langsung dalam laga babak 32 besar saat Amerika Serikat menang 2-0 atas Bosnia.
1: Demikian Sonora Update.

Halo teman-teman dan sahabat Sonora, apa kabar semuanya? Semoga kabarnya kabar baik, sehat ya. Mengawali pekan yang baru ya, di bulan yang baru juga tentunya. Edisi 6 Juli 2026, AMKM kembali menemani Anda siang hari ini. Waktunya Anda mengatur playlist di Radio Sonora ya. Lagu-lagu favorit yang ingin didengarkan boleh ya, langsung aja WhatsApp 0812 1229200. Jangan lupa ya, lagunya pastikan ini lagu yang dirilis di atas tahun 90 supaya bisa diputarkan ya. Dan juga pastikan juga kalau mau kirim-kirim salam ya, pastikan udah kirim namanya ya, sudah kirim domisilinya, terus pesannya apa untuk siapa ya. Namanya juga AMKM, Anda meminta kami memutar sekaligus bacain pesan-pesan ataupun yang ingin Anda sampaikan ke seseorang siang hari ini.

Tell Me It's Real ya. Tadi sudah ada dua lagu mengawali perjumpaan kita di AMKM siang hari ini. Dan tentunya saya akan mulai membacakan lagu-lagu requestannya sahabat Sonora nih. Dari yang tim 1200. Yang paling pertama udah WhatsApp ke Studio Sonora Jakarta. Selamat siang untuk Pak Terry Kurniawan. Siang hari ini pengen dengerin lagunya Always dari Bon Jovi. Pak Terry Kurniawan ini di Latumeten, Jakarta Barat. Terima kasih. Semoga bisa dinikmati ya, sambil mungkin yang siang hari ini terjebak kepadatan-kepadatan lalu lintas seperti yang dirasakan Pak Paulus. Selamat siang. Terima kasih ya, Pak Paulus, untuk informasi yang disampaikan. Tadi sempat bertanya ya di Tol Jagorawi dari arah Jakarta ke Bogor siang hari ini kok padat sekali dari kilometer 16. Ternyata ada perbaikan jalan di kilometer 21 Jagorawi siang hari ini. Selepas kilometer 22, jalanan terpantau lancar ya. Jadi harap Anda yang mungkin juga dalam perjalanan yang searah dengan Pak Paulus siang hari ini, boleh dicermati ya kalau padatnya ini cukup panjang dari sekitaran kilometer 16 hingga kilometer 21. Terima kasih Pak Paulus untuk informasi yang disampaikan. Berarti sambil juga saya bacakan lagu-lagu pilihan sahabat Sonora yang lagi terjebak kepadatan di jalan juga boleh ya. Kalau mau dengerin lagu favoritnya langsung WhatsApp juga di 0812-122-9200. Selain memutarkan lagu requestan dari Pak Terry Kurniawan, saya juga mau ke Bandung nih menyapa Pak Denny. Selamat siang Pak Denny, siang hari ini pengen dengerin lagu Keja Lefronka ya, Yang Tak Ingin Usai. Salam-salamnya untuk semua pendengar dimanapun berada. Diharapkan semuanya sehat, semuanya bahagia. Terima kasih, sehat bahagia selalu juga menyertai Pak Denny beserta keluarga ya. Jadi langsung aja kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia.

kita ingin usai ya dari Kesia Levronka. Rasanya gak pengen usai juga buat nemenin sahabat Sonora. Kali ini di AMKM siang ya, Anda meminta kami memutar waktunya buat Anda ngatur playlist nih untuk didengarkan siang hari ini. Saya juga mau menyapa warga TikTok, halo ya, yang sudah ikutan live TikTok siang hari ini ya. Kalau mau request-request lagu ya, supaya mungkin takutnya chatnya keburu naik gitu, boleh sambil WhatsApp juga ke 0812-122-9200. Kali ini saya mau baca requestan dulu yang sudah masuk ya dari WhatsApp Studio Sonora. Nih para warga yang

ada pukul 12.00 teng gitu. Langsung WhatsApp gitu kan, enggak mau ketinggalan. Selamat siang untuk Ibu Nur di Pekalongan. Ibu Nur siang hari ini pengen dengerin lagu Snow on the Sahara dari Anggun. Lagu ini dipersembahkan untuk Ibu Sumila, Ibu Oriza, Ibu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Yulia Pastel, dan kawan-kawan. Selamat istirahat siang, salam sehat selalu untuk yang sedang siaran. Selamat bertugas, cuaca di Pekalongan katanya lagi cerah. Terima kasih Bu Nur. Nah, kali ini berbalas salamnya ya, sepertinya. Dari Ibu Oriza, selamat siang. Ibu Oriza siang hari ini pengen dengerin lagunya The Overtones yang I Still Love You. Sudah saya siapin lagunya, lagu ini buat kita semua dimana saja berada. Tapi titip salam nih, salam balik nih Bu Nur dari Ibu Oriza. Kemudian Ibu Nur juga berkirim salam untuk Ibu Tin, Ibu Rianti, Ibu Sri di Petojo, Ibu Rianti. Oh, Ibu Riani Sutopo, sorry. Ibu Sansan, Ibu Yulia Pastel, Pak Edi Sutopo, grup Buni-Buni, grup GMP. Buat Becky, Trixie, Grace, Keniki, Pinka, Alis, Alika, Buati, Naufal, Philip. Terus si Prianus, Sebastian Hartono, Mama Doli, Pak Widodo Sibarani juga. Salam sehat buat semuanya, cuaca di Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Bu Ariza. Jadi langsung aja ya, kita dengerin dulu dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

0: Sonora, siang hari ini kita update juga ya untuk informasi di beberapa ruas tol yang informasinya sudah kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, padat di Simpang Cawang, setelah itu ke Grogol sampai dengan Pluit, dan sebaliknya ramai lancar. Tol Sediatmo ataupun tol bandara, ramai lancar di kedua arah. Kemudian di tol Jakarta Tangerang, arah Jakarta ini padat dari Bitung sampai dengan Tangerang, kilometer 18.800, imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Selanjutnya padat kembali di Kebon Jeruk sampai dengan Tomang. Sebaliknya arah Bitung padat dari Kunciran sampai dengan Karawaci, kilometer 23.200, karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Tol Jagorawi arah Bogor padat dari Dukuh sampai dengan Gunung Putri, kilometer 21.800, imbas sedang berlangsung juga perbaikan jalan. Kemudian di tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat dari Bekasi Barat sampai dengan Tambun, kilometer 20, dampak dari perbaikan jalan pula. Di tol Layang MBZ terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

I Still Love You dari The Overtunes ya, baru saja mengudara untuk kita semua. Lagu pilihan tadi dari Ibu Oriza Sativa. Ini lagunya enak banget ya, apalagi buat waktu-waktu santai gitu ya. Jadi mengingatkan kita rasanya seperti apa sih untuk terus dicintai. Lanjut lagi ya Sahabat Sonora buat bacain lagu-lagu requestannya Sahabat Sonora. Kali ini mau lagunya diputarkan. Selamat siang untuk Ibu Liliani di Tanjung Duren ya. Oh, spesial sekali siang hari ini karena Ibu Liliani mengucapin selamat ulang tahun ya untuk Juwita di Tomang. Katanya semoga panjang umur, sehat bahagia bersama anak-anak dan keluarga tercinta, rezekinya lancar dan may Allah bless you always ya. Lagu yang dipersembahkan ya untuk Juwita adalah lagu berjudul Birthday dari Katy Perry. Lagunya udah saya siapkan. Oke, ditunggu ya Ibu Liliani lagunya. Setelah lagu itu mengudara, saya mau puterin lagu requestan dari Kak Irman Kuping. Katanya pengen dengerin lagunya Fatur untuk selamanya.

AMKM siang ya, masih menemani Anda sahabat Sonora siang hari ini. Kali ini saya mau bacain requestan lagu. Oke, yang pertama ini dimintakan oleh warga TikTok dari Kawinarni yang pengen dengerin lagu Gloria Estefan berjudul Rich ya. Sudah saya siapkan lagunya. Terus lagu selanjutnya ini warga WhatsApp ya, udah WhatsApp ke studio Sonora, selamat siang ya. Ibu Helen butar-butar di Sawangan Depok pengen dengerin lagu berjudul Jangan Biarkan dari Titi DJ featuring Diana Nasution ya. Semoga, oh ucapannya ini, selamat bertugas untuk Bu Olive dan kru Sonora, selamat menikmati makan siang untuk Bestiku Wiwin ya. Terus ada Widiyati dan Eti, juga untuk Tante Mahda Simanjuntak di Pasar Rebo. Thanks ya, lagunya udah diputerin. Sami-sami, semoga bisa dinikmati di AMKM siang. Anda meminta, kami memutar.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Sampai saat ini, belum ada antivirus spesifik dan vaksin khusus untuk hantavirus. Pengobatan ditujukan pada perbaikan kondisi tubuh, misalnya menjaga nutrisi dan hidrasi, pemberian oksigen, atau berbagai obat untuk mengobati gejala. Walaupun belum ada obat dan vaksin khusus, jangan panik. Karena penularan hantavirus antar manusia hanya bisa terjadi pada varian Andes. Varian ini umumnya ada di Amerika, sedangkan varian yang umum ada di Eropa dan di Asia, termasuk di Indonesia, adalah varian Seoul. Varian ini tidak dapat menular antar manusia dan hanya menular dari hewan pengerat seperti tikus ke manusia. Penularan hantavirus umumnya terjadi ketika gejala muncul. Dan agar tidak panik, perlu diketahui juga bahwa dibutuhkan kontak erat agar terjadi penularan, misalnya tinggal dalam rumah yang sama. Jika hanya bertemu sekilas di jalan, di pasar, atau di lift, penularan tidak terjadi.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Kementerian Dalam Negeri berbicara soal kemungkinan sanksi untuk Bupati Purwakarta Saiful Bahri yang diperiksa karena lagu miliknya berjudul Lalaki Langit, Lalanang Bejat. Di mana Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Beni Irwan mempersilakan publik menunggu keputusan pemerintah soal sanksi tersebut. Beni menjelaskan secara formal ada aturan mengenai sanksi bagi kepala daerah yang melakukan pelanggaran seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Beralih ke berita selanjutnya, proses pemadaman api di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten masih dilakukan. Hari ini ada sekitar 8 hingga 9 unit pemadam kebakaran yang dikerahkan dari berbagai pihak, termasuk dari pihak BPBD Kabupaten Tangerang. Proses penanganan kebakaran juga akan dibantu kembali dari pihak Sudin Pemadam Kebakaran Kota Tangerang. Selain itu, ada 2 unit helikopter dari BNPB masih akan dikerahkan untuk melakukan penanganan. Sejumlah alat berat juga masih dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Oke, ke jam kedua AMKM siang hari ini, sahabat Sonora ya, nemenin sahabat Sonora semuanya yang siang hari ini udah request by WhatsApp ataupun yang sudah request juga di live TikTok. Live TikTok ini agak beda karena kalau udah kirim gift gitu ya, langsung dapat karpet merah buat diputerin. Oke, kali ini mau puterin lagu dari Kak Elis ya. Fan request lagu berjudul Maria Carey berjudul My All. Udah saya siapin lagunya. Lanjut lagi, kita ke warga yang sudah WhatsApp. Selamat siang Ibu Rianti di Gunung Putri. Pengen kirim salam, katanya buat Ibu Nur, Ibu Riza, Ibu Fanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Mbak Asti, Bu Sri Petojo, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli, Pak Philip, Pak Noval, Bu Tin. Selamat makan siang. Lagu yang diminta adalah berjudul Mati-Matian dari Mahalini. Katanya juga buat Mbak Olive. Selamat bertugas, sehat selalu. Cuaca di Gunung Putri panas pol. Waduh, semoga panas-panas jadi lebih adem kalau dengerin lagu favoritnya diputerin di Anda Meminta Kami Memutar. Nah, Bu Elis masih ada. Udah diputerin nih lagunya ya.

Kita lanjutin lagi MKM siang hari ini, sahabat Sonora. Kali ini saya mau bacain request yang udah masuk nih, warga TikTok tapi juga warga WhatsApp ya. Selamat siang Keniki, kalau di TikToknya namanya Keniki, tapi aslinya selamat siang Kak Aniswari ya. Pengen request lagu From This Moment dari Shania Twain. Sudah saya siapin lagunya. Lanjut lagi yang udah WhatsApp ya. Ini warga TikTok juga kayaknya udah WhatsApp. Selamat siang Pak Henry Cahyadi di Villa Melati Mas Tangerang. Katanya, oh spesial ini untuk ibunda terkasih yang hari ini berulang tahun. Hari ini banyak ya yang ulang tahun, senang sekali. Puji Tuhan ke-64 katanya. Wah, dengan ucapan semoga panjang umur, sehat selalu, pengen request lagunya I Will Be Here For You dari Michael Smith ya. Nanti saya siapin lagunya ya. Pokoknya dengerin terus, dan kita akan muterin terus lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, tinggal 6 hari lagi Jakarta Fair ditutup. Jakarta Fair masih berlangsung hingga 12 Juli. Buat kamu yang masih kebayang-bayang nih sama barang yang belum sempat kamu beli, masih ada kesempatan nih ya buat balik lagi dan beli barang idaman kamu biar kamu gak terngiang-ngiang terus. Hari Senin tetap seru di Jakarta Fair. Banyak banget spot yang cocok buat bikin konten dan video FYP kamu. Keliling ke berbagai booth, ikuti challenge berhadiah, abadikan momen di foto booth yang keren seperti foto booth di stand official souvenir Jakarta Fair dengan berbagai macam tema foto booth ya, serta ada juga merch Jakarta Fair yang berkolaborasi dengan Tahilalat yang pastinya keren dan lucu-lucu. Jakarta Fair masih akan terus menghibur para pengunjung lewat konser musik ya, yang selalu jadi hiburan andalan setiap malam. Malam ini siapin suara terbaik kamu untuk bernyanyi bersama dengan The Sigit, The Panturas, and Monkey to Millionaire. Keseruannya masih berlanjut besok dengan penampilan Sal Priadi, Parade Hujan, dan Sirkus Suara yang siap menemani malam kamu di Jakarta Fair Kemayoran. Dan saksikan juga keseruan dari Karnaval Jakarta Fair yang menyuguhkan parade dari berbagai brand dengan beragam atraksi menarik seperti tingkah lucu dan menggemaskan para maskot, marching band, hingga bagi-bagi free bites di sepanjang rute Karnaval. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu dan Minggu buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan beli tiket kamu di jakartafair.co.id dan daftarin tiket kamu supaya kamu bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus ya informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair.

Sahabat Sonora, kita masih lanjutin kebersamaan di AMKM. Hari ini banyak sekali yang ulang tahun. Salah satunya spesial banget nih, saya mau ucapin untuk Kak Asti. Selamat ulang tahun ya Kak Asti, semoga yang baik-baik datang ke Kak Asti ya. Panjang umur, sehat, jangan lupa bahagia, intinya itu ya. Kak Asti juga siang hari ini request lagu, katanya dari Patch Crow, If You Believe. Lagu ini dipersembahkan untuk Ibu Rianti, Bu Oriza, Kak Olive. Untukku sendiri, yang hari ini adalah my special day. Wow, terima kasih Kak Asti yang juga cantik ya, luar dan dalam kalau ini ya. Terima kasih untuk setiap kebaikannya yang selalu kita rasakan juga ya, di sampai di studio Sonora tentunya. Semoga kebahagiaan yang sama juga kembali ke Kak Asti beserta keluarga. Saya persembahkan juga satu lagu untuk Kak Asti, spesial banget yang lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, kembali kami sampaikan dulu untuk perkembangan informasi lalu lintas ya di beberapa ruas tol yang informasinya kami sudah himpun dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota tersendat di Simpang Cawang, setelah itu ke Grogol sampai dengan Pluit dan sebaliknya ramai lancar. Tol Sudiatmo ataupun tol bandara ramai lancar kedua arah, tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Tangerang kilometer 18800. Imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Selanjutnya ke Tomang ramai lancar, sebaliknya arah Bitung padat dari Kembangan sampai dengan Karawaci kilometer 23200 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Tol Jagorawi arah Bogor ini padat dari Dukuh sampai dengan Gunung Putri kilometer 21800 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Bekasi Barat sampai dengan Tambun, kilometer 20, dampak dari perbaikan jalan di arah sebaliknya ramai lancar. Tol Layang MBZ, ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora, manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sarah dengan perjalanan Anda. Dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Sahabat Sonora, kita lengkapi juga ya untuk pantauan lalu lintas di siang menjelang sore hari ini. Kali ini sudah ada pantauan dari rekan Sony sekitaran Tebet. Seperti apa pantauannya? Silakan rekan Sony.
2: Selamat siang sahabat Sonora, saat ini kami sedang memantau pergerakan lalu lintas di sekitaran Tebet. Arus lalu lintas di tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju ke arah.
1: Baik sahabat Sonora, sepertinya terjadi agak gangguan ya kali ini. Masih akan kami teruskan informasi-informasi ya sahabat Sonora. Kali ini kita sudah kembali terhubung. Apakah sudah bisa kembali terhubung? Silakan rekan Sony.
2: Selamat siang sahabat Sonora. Saat ini kami sedang memantau pergerakan lalu lintas di sekitaran Tebet. Arus lalu lintas di tol dalam kota dari Cawang ya akan menuju ke arah Pancoran. Saat ini terpantau ramai sekali oleh kendaraan. Dan tadi di Cawang cukup padat imbas dari volume lalu lintas, walaupun ketika sudah masuk ke Tebet hingga Pancoran sudah kembali lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari Pancoran yang akan ke Cawang lebih lancar lagi. Untuk jalan MT Haryono, dua arah, arah Pancoran maupun arah Cawang saat ini ramai lancar. Cuaca berawan. Demikian Sony Wicaksono melaporkan, saya kembali lagi ke studio.
0: Demikian informasi lalu lintas Sonora. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini ada berita terkait Jakarta Creative Festival 2026 yang mencatatkan transaksi mencapai 55 miliar rupiah. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Lia, silakan.
3: Baik sahabat Sonora, Jakarta Creative Festival 2026 telah selesai digelar selama 2 hari, Sabtu hingga Minggu 4-5 Juli 2026 di Senayan, melibatkan 377 tenan, 290-nya diantaranya adalah UMKM serta 87 tenan layanan edukasi dan komunitas yang berkolaborasi dengan 67 lembaga dan instansi. Selama 2 hari penyelenggaraan, Jakarta Creative Festival dikunjungi sekitar 15.000 orang. Gubernur Jakarta Pramono Anung meyakini ekonomi kreatif menjadi pertumbuhan ekonomi baru bagi Jakarta menuju kota global.
4: Jakarta ini, kalau ekonomi kreatifnya tumbuh dengan baik, ini merupakan engine growth baru, menambah pertumbuhan ekonomi yang ada di Jakarta. Seperti kita ketahui bersama, Jakarta sebagai kota global, kota inklusif, kota berbudaya, dan masih harus juga menjadi kota pusat perekonomian nasional,
3: Iya, sahabat Sonora, sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta Agus Kuswanto menyampaikan dari sisi ekonomi, total transaksi sepanjang rangkaian Jakarta Creative Festival 2026 mencapai 55 miliar rupiah, termasuk transaksi bisnis matching pembiayaan dan ekspor UMKM. Selain itu, melalui program percepatan intermediasi Indonesia, berhasil dibangun komitmen pembiayaan perbankan kepada korporasi senilai 575 miliar rupiah. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Kita lanjutin lagi ya MKM Sobat Sonora. Kali ini saya mau ke Cibodas, Tangerang, menyapa Pak Bonifacius Gozali ya, yang siang hari ini pengen dengerin lagunya Lost Stars ya, Lost Stars ya. Coba kita cari dulu ya. Semoga ini ada lagunya supaya bisa diputerin ya, dari Adam Levine. Ada dong. Lagu ini untuk seluruh kru Sonora dan pendengar setia Radio Sonora yang baik hati katanya. Selamat beraktivitas, salam bahagia. Terima kasih Pak Bonifacius Gozali ya, requestannya. Nanti kita dengerin bareng-bareng di AMKMC ya. Lanjut lagi sahabat Sonora, masih muterin nih ya sahabat-sahabat Sonora semuanya yang siang hari ini join melalui WhatsApp. Dan juga ada juga yang melalui live TikTok ya siang hari ini. Yang baru join live TikTok boleh dong tap-tap layarnya. Ya, yang mau request juga boleh. Kenapa saya sarankan lewat WhatsApp? Karena kalau lewat WhatsApp tuh kan gak langsung hilang chatnya ya. Kalau chat live TikTok itu suka cepet banget ya lewatnya. Jadi kadang-kadang malah gak terbaca. Jadi masih ada waktu untuk sahabat Sonora ya yang mau dengerin lagu favoritnya, bisa banget langsung aja WhatsApp ke 0812-122-9200 ya. Coba kita, kita nggak muterin Bagindas ya kayaknya. The Bagindas itu tadi kayaknya ada yang request. Coba mana? Tuh kan kalau dari Udin Jainuddin, The Bagindas Empat Mata ada. Oke ya, kita dengerin langsung deh di Anda Meminta Kami Memutar.

Masih lanjut, ini sepertinya akan jadi putaran terakhir ya lagu yang bisa saya putarkan untuk Sahabat Sonora siang hari ini. Dari warga yang sudah WhatsApp, selamat siang. Ini tadi Bu Rini Naya, ke Bandung dulu kita. Selamat siang Ibu Rini Naya, siang hari ini pengen dengerin lagu Sheila on Seven berjudul Bila Kau Tak Di Sampingku. Salamnya untuk semua pendengar dimanapun berada. Semuanya semoga sehat dan bahagia selalu. Sehat-sehat, bahagia selalu juga untuk Ibu Rini Naya berserta keluarga ya. Lanjut lagi, ini buat pemberi gift kita di TikTok ya, Kak November. Pengen dengerin lagunya Tiffany yang If Love Is Blind. Saya udah siapin lagunya ya. Semoga bisa jadi teman menemani siang hari ini ya. Jadi langsung aja, ini tadi ada juga yang titip salam, katanya minta di on airin ya. Kak Adrian, bener gak sih tadi? Nah itu katanya titip salam ya buat Rania, katanya kangen. Semoga lagi dengerin juga Rania-nya siang hari ini, lagi dengerin Radio Sonora, dikangenin sama Kak Adrian Seno. Jadi langsung aja dua lagu permintaan Sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one on one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812 1968 3020.

Kalau udah dengerin tune yang satu ini, Sobat Sonora, artinya waktu dan kebersamaan kita di AMKM. Anda meminta kami memutar siang hari ini harus berakhir dulu ya, sampai di sini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Sonora semuanya yang sudah mengirimkan atensi, lagu-lagu requestan ya, yang lagu-lagunya udah terputar semoga enjoy ya. Dan yang lagu-lagunya belum sempat terputar mohon maaf ya. Tapi bisa dicoba lagi AMKM-nya nanti malam dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti ya di AMKM malam. Akhir kata saya mau bilang tetap semangat untuk sahabat-sahabat Sonora semuanya menuntaskan hari Senin ini ya. Untuk semuanya sahabat Sonora semoga sehat, happy ya, semangat sampai dengan sore nanti. Kita jumpa lagi nanti sore, jadi jangan kemana-mana ya, tetap dengarkan Radio Sonora part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat meminta sejumlah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang berpotensi mengganggu ketersediaan air bersih serta sektor pertanian. Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Ciamis menjadi wilayah prioritas karena pada musim kemarau 2023 tercatat sebagai daerah yang paling terdampak kekeringan. Beralih ke berita selanjutnya, Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan mengirim bantuan logistik untuk masyarakat terdampak kebakaran tempat pembuangan akhir Jatiwaringin, Tangerang, Banten. Kemenkes ingin memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran dan paparan asap tetap berjalan selama masa tanggap darurat. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Agus Jamaludin mengatakan bantuan logistik kesehatan yang didistribusikan diantaranya 15 unit oksigen konsentrator, 6 unit oximeter, dan 11.500 piece masker bedah medis.
0: Demikian Sonora Update.

0: 100% lagu Indonesia. Informasi lalu lintas Sonora.
1: Selamat siang sahabat Sonora, kembali kami sampaikan untuk pantauan lalu lintas kali ini di Jalan Gatot Subroto yang arah ke Slipi, mulai dari Pancoran sampai ke Kuningan ramai lancar, namun akan sedikit tersendat saja ketika memasuki Semanggi, dan setelah itu ke Slipi berangsur lancar kembali. Untuk arah sebaliknya, yang arah ke Pancoran secara umum juga ramai lancar, hanya akan tersendat saja di sekitaran Kartika Chandra. Untuk tol dalam kota, dari Pancoran ke arah Slipi maupun arah sebaliknya ramai lancar. Cuaca cerah berawan. Demikian Sony Wicca selalu melaporkan, saya kembali lagi ke studio.
0: Demikian informasi lalu lintas Sonora.

0: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
1: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, sudah siap berpetualang lewat suara? Kak Sora sudah menyiapkan satu kisah pilihan yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Yuk nikmati bersama-sama. Hansel dan Gretel karya Grimm bersaudara. Hansel dan Gretel tinggal di sebuah hutan bersama ayah mereka, seorang penebang kayu yang miskin, dan ibu tirinya. Suatu malam, ibunya berkata,
2: "Suamiku, kita tidak punya sisa makanan. Kita tidak dapat menjaga anak-anak lagi. Besok kita harus meninggalkan mereka di hutan."
3: "Tidak, aku tidak akan melakukan itu.
2: Hansel dan Gretel akan mati kelaparan jika tetap tinggal bersama kita. Seseorang pasti akan menemukan mereka dan mengasuh mereka."
1: Ternyata Hansel dan Gretel mendengar percakapan ayah ibunya. Diam-diam mereka keluar rumah dan mengumpulkan satu kantung penuh berisi batu kerikil. Keesokan harinya, ibu tiri mereka membawa Hansel dan Gretel ke hutan dan membuat rencana agar mereka tersesat di hutan.
2: "Kami akan ke hutan untuk memotong kayu. Kalian berdua bisa mengumpulkan ranting-ranting pohon di seberang sana ya."
1: Untungnya, di sepanjang jalan Hansel menaruh kerikil yang ia bawa satu demi satu. Jadinya ketika Hansel dan Gretel tersesat, mereka bisa pulang ke rumah lagi.
2: Bisa-bisanya mereka pulang. Besok kita harus coba lagi, suamiku.
1: Hansel dan Gretel kembali dibawa ibu tirinya ke hutan. Kali ini, diam-diam Hansel mengambil sepotong roti dan menjatuhkan serpihannya di sepanjang jalan di hutan. Namun sayang, serpihan rotinya dimakan burung sehingga mereka berdua sekarang benar-benar tersesat di hutan.
4: "Gretel, sepertinya kita tersesat. Kita sudah berjalan jauh dan entah di mana ini ya."
5: "Aduh Hansel, aku sudah sangat kelaparan nih."
4: "Di seberang sana ada rumah kue jahe. Bagaimana kalau kita ambil saja sepotong jendela di rumah itu? Sepertinya jendela itu juga terbuat dari kue jahe."
1: Di saat mereka memakan jendela itu, seorang nenek membuka pintu rumahnya.
6: "Kalian pasti sangat lapar ya, sampai memakan rumahku. Kenapa kalian tidak tinggal denganku saja?

0: Masuklah masuk, cek apakah sudah panas atau belum. Aku tidak akan muat masuk ke sana. Tidak ada yang muat masuk ke sana loh.
1: Ah, dasar anak malas. Aku saja muat masuk ke sana. Lihat aku.
2: Nenek si penyihir pun memasukkan kepalanya sendiri ke dalam pemanggang. Dan saat itu juga, Gretel mendorong penyihir tersebut dan menutup pintu pemanggang.
0: Ah, tolong aku, panas!
2: Gretel pun berlari untuk membebaskan Hansel dari ikatan tali. Mereka berdua lalu berjalan keluar rumah dan lari mencari jalan pulang ke rumah. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai ke rumah.
3: Ayah, aku sangat merindukanmu, Ayah. Kami berdua bisa menyelamatkan diri dari hutan.
4: Tapi Ayah, kemana Ibu? Kenapa dia tidak ada di rumah?
5: Syukurlah, Nak. Kalian bisa kembali pulang. Ibu tirimu ikut tersesat saat membawa kalian ke hutan dan tidak pernah kembali lagi. Ayah yakin dia memang tidak bisa kembali karena dia sudah berbuat jahat kepada kalian. Percayalah, Nak. Setiap perbuatan baik akan mendapat balasan yang baik. Dan begitu pun sebaliknya, setiap perbuatan buruk pasti akan dibalas buruk di kemudian hari.
2: Itu tadi dongeng spesial hari ini. Semoga adik-adik dan sahabat Sonora terhibur ya. Kak Sora pamit, tetap ceria dan jangan biarkan kamu berhenti berimajinasi ya.

Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth, bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, media partner Sonora FM 92 Jakarta.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.

0: Selamat sore Sobat Sonora, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak memperingatkan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh dan travel agar tidak menjadikan jemaah sebagai komoditas. Dahnil menegaskan seluruh proses penyelenggaraan haji harus dilaksanakan secara terbuka dan bebas dari praktik-praktik yang dapat mencederai kepercayaan publik. Ia juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang lebih dekat dengan jemaah, bukan justru memanfaatkan para jemaah. Beralih ke berita selanjutnya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Novan Harifan Paloh mengungkapkan usulan kenaikan tarif TransJakarta menjadi Rp5.000 berpotensi menghemat subsidi pemerintah hingga Rp400 miliar sampai Rp500 miliar per tahunnya. Menurut Nova, perhitungan tersebut didasarkan pada jumlah pengguna TransJakarta yang mencapai sekitar 1,4 juta penumpang setiap harinya. Ia mengatakan anggaran yang bisa dihemat itu nantinya dapat digunakan untuk berbagai program lainnya termasuk pengembangan transportasi umum di Jakarta.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Halo, selamat sore teman-teman dan sahabat Sonora. Senang sekali ya bisa kembali menjumpai Anda kali ini di Sonora hari ini dari pukul 16 hingga nanti tepat di pukul 18. Tentunya dengan beragam informasi ya sahabat Sonora menemani sore hari Anda. Siapa yang sudah mulai merampungkan berbagai pekerjaan ataupun masih terus beraktivitas atau sudah terjebak kepadatan-kepadatan lalu lintas di jalan, tentunya saya juga mau undang Anda sahabat Sonora mengirimkan atensi sore hari ini, boleh cuaca ataupun situasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara, langsung aja WhatsApp 0812-1229200. Tentunya lagu-lagu yang enak banget buat didengerin juga udah kami siapin ya, nemenin sore hari Anda hanya di Sonora hari ini.

Lama-lama aku bosan ya tadi kalau kata Audi, tapi semoga gak bosan dengerin siaran Radio Sonora ya Sobat Sonora, karena tentunya siaran dari Radio Sonora juga tiada bosan menemani aktivitas Anda, terutama di sore hari ini ya. Kali ini gak jauh-jauh masih ngebahas seputar Piala Dunia 2026. Gak ada bosannya kan? Karena semakin kesini semakin mengerucut nih, semakin jadi pengen tahu siapa yang nantinya akan membawa pulang trofi kemenangan ya. Dan sore hari ini saya awali informasi dengan satu berita terkait timnas Inggris yang memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Meksiko dengan skor tipis 3-2 pada laga babak 16 besar. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal dengan kedua tim saling berbalas gol hingga memasuki babak kedua. Inggris akhirnya mampu mengunci kemenangan 3-2 lewat yang sekaligus mengakhiri perlawanan L3 Meksiko. Hasil ini membawa The Three Lions melangkah ke 8 besar dan akan menghadapi Norwegia yang sebelumnya membuat kejutan dengan menyingkirkan Brazil ya. Kalau sudah semakin mengerucut nih Sobat Sonora, kira-kira ya siapa sih tim andalan Anda yang digadang-gadang ya, karena udah tinggal beberapa tim aja nih, siapa sih tim andalan Anda? Boleh ya sambil kirimkan atensi Anda langsung aja di 0812 122 9200.

0: Sonora FM News Traffic and Music, sahabat Sonora. Kali ini saya mau hadirkan juga untuk informasi lalu lintas ya, sore hari ini di jam-jam pulang kerja. Biasanya udah mulai ada kepadatan-kepadatan lalu lintas nih. Kali ini saya mau hadirkan informasi lalu lintas kami himpun dari TMC Polda Metro Jaya. Lalu lintas di sekitaran kawasan Pintu 6 J Expo Kemayoran Jakarta ini terpantau relatif ramai lancar. Kemudian dari sekitaran ruas tol Cawang Interchange dari arah Tanjung Priuk menuju arah Cikampek dan Jagorawi sore hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Lalu lintas lainnya, sahabat Sonora, terpantau di traffic light Ring Road Puri Kembangan Jakarta Barat juga masih terpantau ramai lancar. Nah, kalau sahabat Sonora sore hari ini sudah menemui kepadatan-kepadatan lalu lintas, boleh ya langsung aja WhatsApp 0812 122 9200.
1: Dengarkan terus Sonora hari ini.

0: Sobat Sonora, kalau tadi saya baru hadirkan beberapa poin ya dari titik-titik lalu lintas sore hari ini, kali ini sudah ada informasi lengkap ya yang akan disampaikan oleh perwira TMC Polda Metro Jaya. Ada Aibda Yogi yang sore hari ini sudah siap akan menyampaikan informasi lalu lintas di sekitaran Jakarta. Apakah masih ada titik-titik kepadatan yang harus diantisipasi sore hari ini? Kita langsung saja bergabung ya sore hari ini dengan Aibda Yogi. Selamat sore. Ada, silakan dengan informasi selengkapnya, Aibda Yogi.
1: Selamat sore sahabat Sonora, selamat sore Mbak Olive. Untuk pantauan yang pertama, yang tadi sekitar pukul 11 siang, ada kecelakaan tunggal pengendara mobil listrik menabrak pembatas di seputaran Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, yang mengarah ke arah Antasari, yang sempat ada pengalian arus dan penutupan. Tadi sekitar pukul 1.13.30 sudah selesai penanganannya dan lalu lintas sudah normal kembali di seputaran Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan yang mengarah ke arah Antasari. Dan untuk pantauan lainnya di ruas arteri, ini masih ada proyek galian PDAM, tepatnya di wilayah Jakarta Timur, di seputaran sebelum terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Rebo atau Geraha Cijantung. Satu lagi depan Aspol Tanjung Timur, Jalan TB Simatupang yang mengarah ke arah seputaran Lenteng Agung. Ini ada

0: kerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi ringgit di lajur 2 atau tengah agar pengendara tetap berhati-hati. Masih di seputaran Jagorawi, sore ini tepatnya di Dukuh di kilometer 7 yang mengarah Cipayung kilometer 11 padat volume kendaraan, dan untuk Cibubur di kilometer 13 yang mengarah Cimanggis kilometer 18 padat volume kendaraan. Berarti seputaran Japrek, sore ini tepatnya di seputaran Layang MBZ di Cikarang Barat di kilometer 31 yang mengarah 30 arah Jakarta padat volume kendaraan, dan untuk seputaran Bekasi Barat di kilometer 13 arah Jakarta padat, ada penanganan kecelakaan beruntun di bahu luar atau kiri dan saat ini masih penanganan petugas agar pengendara tetap berhati-hati. Masih di seputaran Japrek, sore ini tepatnya di seputaran Karawang Barat di kilometer 46 yang mengarah 44200 arah Jakarta padat, ada penanganan kendaraan truk Fuso gangguan mesin di lajur kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Itu informasi di ruas tol dari Jasa Marga sore ini. Dan yang terakhir, kami ingatkan hari ini tanggal 6 Juli diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Kami ulangi, berplat genap sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 IB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
1: Salam sehat, salam tertib lalu lintas. Terima kasih Aibda Yogi untuk informasi lalu lintas sore hari ini, lengkap ya untuk sahabat-sahabat Sonora semuanya. Semoga bisa menjadi perhatian untuk Anda di titik-titik kepadatan lalu lintas di jam-jam pulang kerja. Dan saya juga masih akan terus undang Anda ya sahabat Sonora untuk berpartisipasi yang sudah dalam kepadatan-kepadatan lalu lintas, mau absen, mau sharing, boleh banget langsung aja ke 0812 122 9 200.

Sonora tinggal 6 hari lagi Jakarta Fair ditutup. Jakarta Fair masih berlangsung hingga 12 Juli. Buat kamu yang masih kebayang-bayang nih sama barang yang belum sempat kamu beli, pasti ada kesempatan nih buat balik lagi. Nah, beli barang idaman kamu biar kamu gak terngiang-ngiang terus. Hari Senin tetap seru di Jakarta Fair, banyak banget loh spot yang cocok buat bikin konten dan video FYP kamu. Keliling ke berbagai booth, ikuti challenge berhadiah, abadikan momen di foto booth yang keren seperti foto booth di stand official souvenir Jakarta Fair dengan berbagai macam tema foto booth, serta ada juga merch Jakarta Fair yang berkolaborasi dengan Tahi Lalat yang pastinya keren dan lucu-lucu. Jakarta Fair masih akan terus menghibur para pengunjung lewat konser musik ya, yang selalu jadi hiburan andalan nih setiap malamnya. Malam ini siapin suara terbaik kamu buat bernyanyi bareng The Sigit, The Panturas, dan The Monkey to Millionaire. Keseruannya masih berlanjut loh sampai dengan besok dengan penampilan Sal Priadi, Parade Hujan, dan Sirkus Suara yang siap nemenin malam kamu di Jakarta Fair Kemayoran. Dan saksikan juga keseruan dari Karnaval Jakarta Fair yang menyuguhkan parade dari berbagai brand dengan beragam atraksi menarik seperti tinggal lucu dan menggemaskan para maskot, marching band, hingga bagi-bagi free bites di sepanjang rute Karnaval. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di G Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu dan Minggu buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan beli tiket kamu di jakartafair.co.id dan daftarin tiket kamu supaya kamu bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, kami informasikan untuk update informasi lalu lintas di beberapa ruas tol yang kali ini dihimpun dari tim Jakarta Jasa Marga Toll Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, Pejompongan ke Tomang terpantau padat, Simpang Pluit kilometer 19 arah Kapuk padat, sebaliknya Kapuk kilometer 21 hingga kilometer 19 padat, Semanggi ke Cawang juga terpantau padat. Di tol Jakarta Tangerang atau tol Janger, Tomang menuju Kemanggisan padat, Tangerang ke Karawaci padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 di arah sebaliknya Bitung kilometer 26 hingga Tangerang kilometer 18 terpantau padat. Tol Jor W2U Ciledug ke Ulu Jami padat, sebaliknya ramai lancar. Tol Jor W2S Pondok Pinang menuju Veteran Ulu Jami Pondok Ranji ramai lancar dua arah. Tol Jor E dari Taman Mini menuju Cakung hingga Rorotan ramai lancar dua arah. Di Tol Jagorawi Cipayung Cibubur padat, Cimanggis Gunung Putri padat imbas ada perbaikan jalan. Sebaliknya Sentul Selatan hingga Sentul Utara padat imbas adanya perbaikan jalur perbaikan jalan pula di lajur yang kedua. Tol Jakarta Cikampek, Bekasi Barat hingga Tambun padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Di arah sebaliknya, Karawang Barat, kilometer 46-44-200, ini juga padat imbas dari penanganan kendaraan truk Fuso, gangguan di lajur kiri. Tol Layang MBZ terpantau ramai lancar dua arah. Tol Purbalenyi, Sadang ke Jatiluhur arah Cilenyi padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di arah sebaliknya Dawan kilometer 71 hingga 70-100. Ini terpantau padat, ada perbaikan jalan di lajur 1. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda. Dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sahabat Sonora, kami lengkapi juga pantauan lalu lintas kali ini. Sudah ada informasi lengkap lalu lintas di ruas tol Desari. Saat ini akan langsung disampaikan oleh petugas komunikasi dan informasi tol Desari. Sudah ada rekan Fada yang siap menyampaikan informasinya selengkapnya untuk Anda. Silakan rekan Fada.
2: Selamat sore sahabat Sonora dimanapun berada. Kami informasikan lalu lintas terkini di ruas tol Depok Antasari dari arah Jakarta masuk tol Desari, keluar Andara, Brigif, Rawajati, kemudian Krukut arah Kukusan atau Margonda terpantau ramai lancar, keluar Sawangan ramai lancar, arteri mengarah Mampang Depok terpantau ramai lancar, dan juga mengarah Parung Bogor terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya dari Depok menuju Jakarta dan sekitarnya, masuk dari Sawangan, Cinere, Serpong, Margonda, Brigif, dan Andara mengarah Jakarta terpantau lancar. Keluar Antasari lancar, keluar Fatmawati lancar, dan juga mengarah Tol Jor terpantau lancar. Kami himbau untuk sahabat Sonora, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, pastikan saldo e-tol mencukupi, dan bila mengalami gangguan di ruas tol Depok Antasari, dapat menghubungi kami di 021-2780-8888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio Mbak Olive.

Don't you worry about the things ya, sahabat Sonora. Sama seperti tim-tim delapan besar dari berbagai negara yang sudah memastikan lolos ke perempat final Piala Dunia. Udah gak sedikit gak worry lah ya. Dan tentunya sore hari ini masih membahas ya tentang update Piala Dunia 2026. Persaingan 8 besar mulai terbentuk nih sahabat Sonora. Karena komposisi tim yang lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 mulai terbentuk setelah Inggris mengalahkan Meksiko 3-2 pada babak 16 besar. Inggris menyusul Prancis, Maroko, dan Norwegia yang lebih dulu memastikan tiket ke fase berikutnya. Di sisi lain, masih ada sejumlah pertandingan babak 16 besar yang akan menentukan 4 tiket tersisa ke 8 besar. Sejumlah negara unggulan seperti Spanyol, Portugal, Belgia, Argentina, dan Kolombia masih akan berjuang mempertahankan peluang mereka.

Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one on one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812 1968 3020.

0: Sonora hari ini masih mengudara menemani sahabat-sahabat Sonora semuanya. Tentunya sore hari ini saya masih terus mengundang Anda ya. Apakah sudah terjebak kepadatan-kepadatan lalu lintas? Bisa sampaikan informasi, sharing-sharing yuk. Informasi lalu lintas sudah terjadi kepadatan di mana? Boleh ya. Langsung aja WhatsApp di 0812-122-9200. Dan juga sahabat Sonora yang mau sharing informasi cuaca dari tempat Anda beraktivitas juga boleh ya. Langsung aja WhatsApp 0812-122-9200. Sambil terus ya, kami tentunya akan menyampaikan informasi-informasi terupdate dan liputan-liputan dari rekan-rekan jurnalis di lapangan kru Sonora yang sudah siap untuk menyampaikan berita-berita terupdate untuk Anda.
1: Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung pelaksanaan sekolah rakyat di Jakarta tahun pertama. Pelaksanaan ada 470 calon siswa. Untuk berita selengkapnya akan disampaikan rekan Lia, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemprov Jakarta memastikan anak-anak Jakarta memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Pramono mendukung pelaksanaan sekolah rakyat. Hal ini disampaikan saat menghadiri kegiatan Open House Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan.
3: Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya untuk sekolah rakyat yang ada di Jakarta ini. Seperti kita ketahui, harapannya sekarang ini sebenarnya di tahun pertama ada kurang lebih 470 siswa dan ada 408 yang memenuhi kriteria. Di tempat ini ada 190 yang menerima KJP.
2: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Pramono mengatakan program sekolah rakyat ini selaras dengan program prioritas Pemprov DKI Jakarta di sektor pendidikan. Ia memastikan Pemprov Jakarta akan memberikan dukungan penuh penyelenggaraan sekolah rakyat melalui penyediaan ruang dan fasilitas yang dibutuhkan. Demikian Liamus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian liputan Sonora.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sabah Sonora, Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri memimpin upacara tradisi penyerahan tanda kehormatan Nugraha Sakanti Polda Metro Jaya. Penghargaan diberikan kepada kesatuan di lingkungan kepolisian yang dinilai berjasa dalam tugas serta bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kapolda Metro Jaya mengatakan penghargaan bagi Polda Metro Jaya tersebut merupakan bentuk kepercayaan negara atas pengabdian seluruh jajaran dalam menjaga Jakarta dan melayani masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya, sejak Senin pagi tadi waktu setempat, prosesi pemakaman pemimpin revolusi Islam Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, berlangsung dan para pelayat membanjiri jalan-jalan di Teheran, ibu kota Iran. Para pejabat menyebut proses pemakaman ini sebagai acara publik terbesar dalam sejarah modern Iran. Prosesi dimulai dari kompleks keagamaan Grand Mosalla di Teheran yang akan menjadi tempat jenazah disemayamkan selama 2 hari. Dilansir media Iran, Pers TV melaporkan prosesi pemakaman yang berlangsung dilakukan dengan menyusuri rute sepanjang 10 kilometer.
1: Demikian Sonora Update.

0: demi cinta saya untuk sahabat-sahabat Sonora semuanya juga ya. Sahabat Sonora, tentunya saya masih akan terus menginformasikan berbagai update. Kali ini update untuk informasi lalu lintas sore hari ini sudah ada pantauan dari Pak Taufik. Selamat sore Pak Taufik, seperti apa pantauannya sore hari ini? Silakan.
1: Terima kasih, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM 23 menuju arah Jakarta terpantau ramai dan lancar. Hanya sedikit padat di sekitar Bekasi Timur dan Bekasi Barat. Selebihnya terpantau ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir sampai Bekasi Barat ramai dan lancar. Namun dari Bekasi Barat sampai dengan KM 16 sangat padat, sedikit lancar di sekitar KM 17, kembali tersendat di sekitar KM 17 hingga rest area KM 19. Imbas sedang ada perbaikan jalan. Dari KM 19 menuju arah Tambun Cibitung terpantau ramai bergerak lancar. Cuaca cerah, Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik. Dari Pak Taufik saya juga sudah masuk ini pantauan dari rekan Riko sore hari ini dari sekitar Gatot Subroto. Seperti apa pantauannya? Silakan rekan Riko.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore sahabat Sonora, pantauan lalu lintas Anda yang akan lewat di ruas jalan Gatot Subroto Jakarta dari perempatan Slipi menuju ke arah perempatan Kuningan sudah mulai padat selepas gerbang Pemuda yang mengarah ke gerbang tol Semanggi 2. Lalu lintas sudah padat sore hari ini. Kondisi di ruas tol dalam kota dari arah Slipi ke arah Kuningan ini juga sudah mulai tampak padat merayap. Mulai dari Semanggi yang mengarah ke Kuningan sudah tampak padat merayap. Sebaliknya relatif bergerak cukup lancar. Sementara cuaca masih cerah sore ini di seputar ruas jalan Gatot Subroto persis mendekati perempatan Kuningan Jakarta Selatan. Demikian sahabat Sonora, informasi yang dapat kami teruskan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Riko untuk pantauan yang juga disampaikan sore hari ini. Dan sahabat Sonora, tentunya saya masih menunggu ya untuk informasi, update-update informasi dari sekitaran Anda berkendara. Sore hari ini boleh banget. Cuaca juga boleh ya, seperti Ibu Sylvia di BSD juga melaporkan ini cuacanya cerah berawan. Terima kasih Ibu Sylvia. Silakan sahabat Sonora, pantauan lalu lintas dan juga cuaca dari tempat Anda beraktivitas bisa disampaikan langsung di 0812 122 9200.

Fakta Presta Bola 2026. Total hadiah yang disiapkan untuk Pesta Bola Dunia tahun ini mencapai 871 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 15,7 triliun rupiah, menjadikannya turnamen sepak bola dunia paling mahal sepanjang sejarah. Di bawah skema baru FIFA, setiap negara yang berpartisipasi di kejuaraan sepak bola dunia tahun ini minimal langsung mendapat kucuran dana sebesar 12,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 225 miliar rupiah yang terdiri dari uang persiapan dan bonus kelolosan. Selain bonus awal, negara peserta juga akan menerima hadiah tambahan berdasarkan prestasi di turnamen. Negara yang menjadi juara Pesta Bola Dunia 2026 diperkirakan akan menerima 53,5 juta dolar Amerika Serikat atau nyaris 1 triliun rupiah, naik hampir 30% dari hadiah juara pada edisi sebelumnya 2022 Qatar. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

Kalau yang ini setengah matinya bukan merindu sahabat Sonora, tapi setengah matinya memperjuangkan ya kemenangan di Piala Dunia 2026 di mana persaingan semakin sengit. Persaingan memperebutkan gelar juara Piala Dunia 2026 ini semakin sengit setelah Inggris lolos ke perempat final berkat kemenangan 3-2 atas Meksiko. The Three Lions ini menyusul Prancis, Maroko dan juga Norwegia yang lebih dulu mengamankan tempat di 8 besar. Inggris dijadwalkan menghadapi Norwegia pada Minggu 12 Juli pada pukul 4 subuh ya waktu Indonesia bagian barat, sedangkan Prancis akan berjumpa dengan Maroko pada Jumat 10 Juli pukul 3 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Sementara itu, 4 tiket perempat final lainnya masih diperebutkan melalui laga Portugal kontra Spanyol pada Selasa pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian barat, Amerika Serikat melawan Belgia pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian barat, Argentina menghadapi Mesir pada pukul 23 malam waktu Indonesia bagian barat, serta Swiss kontra Kolombia pada Rabu pukul 3 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Hasil dari seluruh pertandingan tersebut akan menentukan peta persaingan menuju semifinal Piala Dunia 2026.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Gejala-gejala yang terjadi pada infeksi hantavirus adalah gejala-gejala yang mirip seperti flu biasa atau mungkin seperti demam berdarah. Gejala awal ditandai dengan demam tinggi yang mendadak, bisa disertai menggigil, nyeri otot yang hebat, terutama di area otot-otot besar seperti di punggung, di panggul, di paha, sakit kepala berat, bisa juga terjadi mual, muntah, dan nyeri perut. Dan komplikasi yang terjadi bisa sesuai dengan variannya. Varian Seoul yang beredar di Indonesia yang menyerang ginjal, komplikasinya adalah gagal ginjal akut, tekanan darah rendah, dan perdarahan internal. Sedangkan varian Andes yang biasanya ada di Amerika banyak menyerang paru-paru. Komplikasinya adalah paru-paru terendam cairan secara mendadak sehingga pasien akan menderita gagal napas dalam waktu yang singkat.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu

Sahabat Sonora, kembali kami sampaikan ya perkembangan informasi lalu lintas dari beberapa ruas tol yang informasinya kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, Pejompongan mengarah ke Tomang Padat, Simpang Pluit. Dari kilometer 19 ke arah Kapuk, ini juga terpantau padat. Di arah sebaliknya, kepadatan terjadi dari Kapuk, kilometer 21 hingga kilometer 19 Pluit. Dan dari Semanggi hingga ke Tebet,

0: sore hari ini juga terpantau padat. Tol Jakarta Tangerang atau Tol Janger Tomang menuju Kebon Jeruk terpantau padat. Tangerang ke Karawaci padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Di arah sebaliknya Cibitung kilometer 26 hingga Tangerang kilometer 18 terpantau padat. Di Tol Jor W2 Ciledug mengarah Ulu Jami terpantau padat, di arah sebaliknya ramai lancar. Tol Jor W2S dan Tol Jor E terpantau ramai lancar dua arah sore hari ini. Tol Jagorawi Cipayung ke Cibubur padat, Cimanggis hingga Gunung Putri padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya Sentul Selatan ke Sentul Utara padat, ada perbaikan jalan juga. Di Tol Jakarta Cikampek Bekasi Barat ke Tambun padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Di arah sebaliknya Karawang Barat kilometer 46 hingga 44200 padat, imbas adanya penanganan kendaraan truk Fuso gangguan di lajur kiri. Tol Layang MBZ terpantau ramai lancar dua arah. Tol Purbalenyi Sadang hingga Jatiluhur arah Cilenyi padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Di arah sebaliknya Dawan kilometer 71 hingga 70100 padat, imbas adanya perbaikan jalan di lajur 1. Silakan ya sahabat Sonora, manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sarah dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
1: Demikian informasi Jalan Tol. Sonora News, Traffic and Music.
0: Sahabat Sonora, kami lengkapi juga untuk lalu lintas sore hari ini seperti apa di ruas tol HK Jor S. Sudah ada rekan Arif yang akan menyampaikan pantauannya selengkapnya untuk Anda. Silakan rekan Arif.
2: Baik, terima kasih rekan Olive. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Lenteng Agung ke arah Ampera terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Fatmawati menuju arah Ciputat terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Lenteng Agung ke arah Pasar Rebo terpantau cukup padat, imbas penanganan truk gangguan di kilometer 30700 bahu luar. Selepasnya menuju arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran lajur S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol lajur S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan selalu itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Olive.
0: Salam setuju, selamat sampai tujuan. Terima kasih rekan Arif untuk pantauan yang disampaikan sore hari ini. Selamat kembali bertugas. Dan sahabat Sonora, tentunya saya masih mengajak Anda ya untuk menyampaikan pantauan lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara sore hari ini. Bisa langsung aja ya WhatsApp 081212292000. Sore hari ini juga sudah ada Bu Oriza Sativa nih menyampaikan pantauannya. Oh, cuaca dari sekitaran Rawalumbu masih cerah katanya. Semoga cerahnya sore hari ini juga membuat teman-teman dan sahabat Sonora yang sudah selesai dengan aktivitas pekerjaannya bisa pulang dengan nyaman ya. Nggak pakai kehujanan gitu kan, sudah teduh cuacanya dan tentunya bersiap ataupun kembali beristirahat ya, kembali ke rumah masing-masing.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

Sahabat Sonora masih menemani Anda tentunya di Sonora hari ini yang membahas ya prediksi-prediksi ya update-update dari Piala Dunia 2026. Nah, Sahabat Sonora ada satu informasi lagi untuk Anda, di mana kekalahan dramatis Meksiko 2-3 dari Inggris di babak 16 besar memicu beragam reaksi dari publik tuan rumah. Mayoritas supporter mengaku kecewa karena El Tri gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah bek Inggris ini diganjar kartu merah pada babak kedua. Meski demikian, banyak pula yang tetap mengapresiasi semangat juang para pemain yang mampu memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Nah, kekalahan ini sekaligus memperpanjang catatan Meksiko yang belum pernah lagi menembus perempat final Piala Dunia sejak menjadi tuan rumah pada edisi tahun 1986.

0: Sahabat Sonora, saya mau ajak Anda untuk kembali menyimak ya pantauan kali ini. Sudah ada Pak Tobing yang akan menyampaikan pantauan lalu lintas di sore hari ini. Silakan Pak Tobing.
1: Selamat sore sahabat Sonora yang tengah berada di Jalan Raya. Saat ini posisi kami berada di Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai. Kami datang dari Jatinegara menuju ke Kalendera. Arus lalu lintas yang kami pantau saat ini dalam keadaan ramai sekali cenderung padat, hanya tersendat di lampu lalu lintas Buaran. Sementara arus sebaliknya yang datang dari Kalender, dari Pumnas Kalender yang menuju ke Kecawang dalam keadaan lancar. Cuaca di tempat kami melaporkan sedikit berawan. Itu yang dapat dilaporkan, kembali ke studio.
2: Your daily dose of news, traffic and music. Sonora FM.
3: You're about to listen to Throwback Hits.
4: Celebration. Celebration adalah lagu tahun 1980 oleh band Amerika Kool and the Gang. Dirilis sebagai single pertama dari album ke-12 mereka, Celebrate, di tahun 1980. Celebration adalah single pertama dan satu-satunya dari Kool and the Gang yang mencapai nomor 1 di US Billboard Hot 100.

Kalau kata kotak, kecuali kamu ya, kecuali kalau udah mendekati tanda waktu di pukul 18, mau gak mau ya, suka gak suka harus pamitan ya sama sahabat Sonora. Menjelang pukul 18 sahabat Sonora, artinya Olive harus pamit dulu dari ruang dengar Anda di Sonora hari ini ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah mengirimkan atensi sepanjang sore hari ini dan juga sudah berkirim informasi lalu lintas. Untuk yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat ya sampai di tujuan ya tanpa ada yang kurang seperti itu. Kemudian untuk yang masih melanjutkan aktivitas, tetap semangat. Untuk yang baru selesai aktivitasnya, mau lanjut kegiatan yang lain, tetap semangat juga ya. Jangan lupa sahabat Sonora, Radio Sonora tentunya akan terus mengiringi apapun aktivitas sore Anda ya. Kalau udah sampai di rumah mau santai-santai sambil dengerin Sonora, apalagi setelah ini akan hadir Health Corner ya. Khusus untuk Anda semua, spesial sekali sahabat Sonora karena akan terus membahas isu-isu kesehatan, tentunya bisa bermanfaat juga untuk sahabat Sonora semuanya. Kali ini Olive pamit dulu dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Keep happy and healthy all. Bye.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Sahabat Sonora, babak 16 besar Piala Dunia 2026 memasuki fase penentuan setelah 4 tim memastikan langkah ke perempat final. Inggris menjadi tim terbaru yang lolos berkat kemenangan 3-2 atas Meksiko. Inggris menyusul tim nas Prancis, Maroko, dan Norwegia. Dan saat ini perhatian tertuju pada 4 pertandingan tersisa yang akan digelar mulai Selasa atau dini hari nanti. Portugal akan menghadapi Spanyol, kemudian Amerika Serikat berjumpa Belgia. Sementara pada Selasa malam, Argentina akan melawan Mesir dan Swiss menghadapi Kolombia pada Rabu dini hari. Laga Portugal kontra Spanyol menjadi pertandingan yang paling dinanti di babak 16 besar. Portugal datang dengan modal kemenangan atas Kroasia, sedangkan Spanyol tampil meyakinkan usai membungkam Austria 3-0. Pertandingan ini diprediksi berlangsung terbuka karena kedua tim sama-sama mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengah. Sementara itu, jika berhasil mengalahkan Belgia, Amerika Serikat berpeluang mencatat pencapaian terbaiknya di Piala Dunia Modern.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Selamat malam, sahabat Sonora. Kita berjumpa di Health Corner hari Senin pertama di bulan Juli. Bener gak sih ini hari Senin pertama?
2: Iya, benar.
1: Benar ya? Takutnya saya burn out, jadinya gak tahu tanggal gitu. Karena memang pas nih, hari ini kita akan bahas sesuatu yang ada kaitannya sama burn out ya. Tapi kita kenalan dulu aja. Perkenalkan, Sony Wicaksono di sini akan menemani, lebih tepatnya Dr. Santi, Health Management Specialist Korporat HR Kompas Gramedia. Udah 2 minggu saya gak ketemu sama Doksan ya.
2: Iya, minggu lalu sama Hans.
1: Minggu lalu sama Hans ya.
2: Jarang sama Hans.
1: Gimana kabarnya Doksan?
2: Luar biasa baik, walaupun hari Senin. Biasanya orang benci ya hari Senin ya.
1: Oh iya, biasanya kan I hate Monday.
2: Iya.
1: Karena kan yang namanya Senin itu kan sibuk, terus juga banyak sekali pekerjaan. Semakin banyak aktivitas, semakin padat aktivitas, tuntutan hidup ya kan. Kalau istilah zaman sekarang tuh mulai tuh ada yang namanya burnout ya. Ini yang kalau anak-anak sekarang mah udah apal banget istilah yang satu ini ya. Banyak orang yang mengaku burnout lah akibat pekerjaan, tugas numpuk atau rutinitas yang gak kunjung berhenti. Tapi apakah setiap rasa lelah itu bisa disebut burnout, atau jangan-jangan self-claim nih ya kan? Karena kan orang-orang sekarang lebih sering self-claim juga ya. Atau justru kondisi ini tuh sinyal bahwa tubuh sedang mengalami tekanan yang perlu Anda waspadai. Nah, kita akan bedah nih sama Dr. Santi. Sebenarnya dok, yang dimaksud dulu deh sama burnout itu dari sudut pandang medis.
2: Burnout itu sebetulnya kondisi di mana orang itu mengalami kelelahan yang berkepanjangan. Lelahnya tuh lelah capek yang di fisik, di mental, di emosional. Yang menimbulkan rasa keinginan, motivasi, kesenangan-kesenangan, harapan itu
1: hilang.
2: Perlahan-lahan pudar sampai menghilang.
1: Bedanya saya tahu juga satu istilah lain, demotivasi. Itu sama nggak?
2: Demotivasi itu merupakan bagian dari si burnout
1: itu. Oh,
2: itu yang membedakan antara burnout dengan stres kronis. Jadi orang kalau stres kronis, dia masih ada tuh motivasinya.
1: Oh, masih ada spark-sparknya.
2: Masih ada harapan.
1: Kesenangannya itu masih ada.
2: Harapan.
1: Excitementnya.
2: Mungkin udah mulai pudar, tapi harapan sesuatu akan, aduh ini nanti berlalu nih. Kalau ada yang bantuin, kalau ada yang bantuin, atau gue misalnya lebih pinter dikit gitu kan, ini selesai. Atau dikasih suntikan dana dikit, ini selesai gitu. Misalnya
1: ditambah gitu, gajinya sedikit aja gitu, beres.
2: Beres gitu. Tapi kalau yang burn out, dia sampai pada titik kayak, aduh apapun yang gue lakukan, apapun bantuan yang gue dapatkan, udahlah nggak akan ada gunanya loh gitu. Jadi motivasinya turun, harapannya hilang, sehingga kalau diibaratkan seperti mobil nih, kalau kita jalan mobil terus menerus kecepatan tinggi atau kecepatan rendah, macet terus gitu kan, lama-lama mobilnya kan rusak, panas gitu, mesinnya panas, bisa berasap gitu kan. Terus kita jadi khawatir kan, ini mogok gak ya, mogok gak ya. Nah itu stres kronis. Tapi kalau sampai satu saat ketika mobil ini dipakai terus gak dikasih kesempatan untuk masuk bengkel, gak dikasih kesempatan untuk isi bensin gitu. Satu saat kan mobilnya kehabisan bahan bakar ya. Terus dia
1: berhenti.
2: Udah gak bisa diapa-apain lagi kan, udah mati gitu kan. Nah itu yang dinamakan burnout.
1: Jadi burnout itu di saat kita nyampe ke satu titik yang udah kita pengennya berhenti aja. Gak pengen dilanjut. Mau dikasih sesuatu kek, mau dicoba dikasih apa gitu, gak mempan gitu ya. Pengennya berhenti aja gitu.
2: Iya. Kayak mobil tuh udah kehabisan bahan bakar ya, udah redup, udah mati, udah gak bisa apa-apa lagi.
1: Berarti dia kelelahannya semuanya tuh komplit ya. Fisik, ya, mental, ya,
2: emosi.
1: Oh, beda ya mental sama emosi ya? Beda. Kupikir sama. Mental beda. Dengan bedanya apa sih? Mental dengan emosi?
2: Mental bukannya sama itu aja. Sebenarnya emosi itu sebagian itu merupakan bagian dari mental. Mental kan? Karena mental kan ada berpikirnya, ada komponen di mana kognitifnya, di mana komponen berbahasanya. Mental lebih luas gitu.
1: Okay.
2: Tapi ini mencakup fisik dan mental.
1: Ya. Mungkin kalau mental kalau fisik kita bisa merasakan sendiri ya, misalkan ya kurang tidur misalkan ya, atau tiba-tiba sering pusing segala macam. Tapi kalau cara kita mendeteksi ini lelah mental deh, ini lelah emosi deh, gimana cara kita bisa deteksi?
2: Agak susah ya.
1: Agak susah ya kan?
2: Iya, agak susah.
1: Karena kan nggak bisa dirasa kan dari dalam itu kan.
2: Dan itu kan saling mempengaruhi, jadi dia tidak berdiri sendiri tapi saling mempengaruhi gitu. Karena misalnya gini, kalau kita capek banget secara fisik, kan emosi kita nggak bagus ya,
1: nggak stabil.
2: Iya kan, kalau kita capek banget mana bisa sih senyum bahagia gitu kan? Yang ada orang salah dikit kita udah marah, nggak sabaran gitu, iya kan, iya kan. Tapi sebaliknya juga kalau mood kita lagi jelek, misalnya kita lagi diomelin bos atau apa gitu, terus mood kita jelek, kita juga agak susah kan ngerasa kayak energetik gitu, penuh energi tubuhnya, semangat gitu kan, lebih sulit gitu. Jadi itu saling berhubungan.
1: Tapi kan biasanya kalau dimarahin kayak gitu ya itu kan berlalu gitu, maksudnya besok-besok udah pasti seneng lagi, apalagi kalau dikasih makanan sama teman-teman yang lain gitu kan. Tapi kalau burnout ini
2: enggak ada
1: ya.
2: Jadi bedanya kalau misalnya kita dapet tantangan, misalnya kita dimarahin bos, terus dikasih tugas, ya udah kamu benerin nih presentasinya salah ini gitu kan, atau ketemu dosen terus ini kamu salah nih tugasnya, beresin gitu kan. Kalau enggak kamu remedial gitu kan. Nah, itu menimbulkan stres yang akut.
1: Oke.
2: Sesuatu yang terjadi yang membutuhkan tantangan, yang membutuhkan jawaban, membutuhkan respons, itu stres akut.
1: Yep.
2: Nah, pada saat stres akut, hormon-hormon di dalam tubuh kita tuh keluar tuh hormon stresnya. Yang mula-mula keluar adrenalin dulu. Adrenalin keluar mempersiapkan tubuh kita supaya mampu menghadapi tantangan. Nah, setelah itu ketika tantangannya itu selesai dalam waktu mungkin 5 sampai 10 15 menit, maka hormon stres berikutnya tidak dikeluarkan. Tapi apabila misalnya tugasnya harus bikin penelitian segala macam gitu, berarti kan lebih dari 15 menit, maka hormon stres berikutnya akan keluar lagi, namanya kortisol. Kortisol itu juga mempengaruhi badan kita, mempengaruhi tubuh dan fisik, mental dan emosi. Kemudian setelah, kalau stres akut nih, setelah dia reda masalahnya, misalnya presentasinya udah selesai gitu kan, atau sudah menghadap ke dosen ngasih makalahnya, udah di ACC gitu kan, udah semua problemnya selesai, stresornya habis, maka stresnya akan menurun ke kadar normal. Jadi orang tersebut akan mengalami pemulihan dari masa stresnya. Nah, kalau masa stresnya ini tidak pulih ke titik normal, orangnya akan mengalami stres kronis. Contoh, ini udah selesai sih presentasinya, tapi kok ya bosnya masih aja ngomel-ngomel gitu kan ya. Kok masih aja dosennya ngasih perbaikan melulu gitu. Terus kok ya duitnya gak ada gitu ya. Kok ya orang tua marah mulu di rumah, pasangan ngomel-ngomel.
1: Numpuk.
2: Ya kan? Nah, pada saat seperti itu, orangnya tidak mampu membereskan stresornya. Stres, atau bisa aja stresornya sebenarnya udah beres sih. Jadi misalnya katakan dosennya udah terima gitu. Tapi mungkin tampangnya emang dari sononya jutek gitu bosnya. Tapi orangnya ngerasa, aduh kok dia ngeliatin gue kayak begitu ya, galak banget, apa jangan-jangan dia gak seneng gitu ya. Jadi bisa aja ya gitu ya. Nah, maka si stresnya itu akan tetap membuat hormon-hormonnya itu tetap berada di tingkat yang tinggi, walaupun tidak setinggi ketika stres akut. Jadi dia hormon yang tadi naik, adrenalinnya naik, kortisolnya naik, harusnya kembali ke titik normal, dia cuma turun dikit, nggak sampai ke titik normal. Nah, itu nyampenya ke stres kronis. Kalau burnout, dia malah malfungsi.
1: Langsung drop gitu.
2: Drop karena dia malfungsi.
1: Hmm.
2: Terjadi gangguan. Kalau yang parah malah gangguannya enggak cuma sampai hormon, bisa sampai ke badan-badan, sampai ke otak, sampai ke saraf.
1: Jadi si burnout ini bisa dikategorikan sebagai gangguan. Udah bisa dikategorikan karena ada malfungsi hormon di sana.
2: Iya, tapi dia belum dikatakan sebagai penyakit sih. Dia dikatakan sebagai gangguan di tempat kerja sebetulnya, biasanya paling seringnya.
1: Paling sering tempat kerja ya.
2: Di lingkungan sih, bisa tempat kerja, di tempat kuliah, di sekolah.
1: Jadi enggak harus melulu spesifik gitu tentang tempat kerja ya. Bisa juga lingkungan, ke sekolah, kampus, pertemanan segala macam. Maka keluarlah sahabat-sahabat Sonora yang mungkin sekarang sedang mengalami burnout di tempat kerja atau mungkin burnout di lingkungan keluarga juga bisa ya.
2: Bisa.
1: Apapun itu, kalau mau konsultasi sama Dr. Santi, maupun sekarang lagi bahas soal burnout temanya, boleh silakan sampaikan ke 0812 122 9200, atau mungkin nanti ragu-ragu mau memunculkan namanya, enggak apa-apa, anonim aja ya. Nanti kita sampaikan juga.
2: Boleh.
1: Kita masih akan mengudara sampai nanti pukul 19, jadi jangan kemana-mana.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Aura FM. News, traffic and music.
1: Memang kalau jam-jam segini, Dok San, jam 6:30 malam itu rawan-rawan capek ya kan?
2: Iya.
1: Karena ya namanya Senin, banyak banget pekerjaannya. Hati-hati kalau lelah tuh bisa rawan sampai ke burnout ya kan? Kalau
2: stres kronis dulu.
1: Oh ya, stres kronis dulu sampai ke
2: baru burnout.
1: Jadi kalau tadi saya tangkap di segmen sebelumnya, burnout itu bisa dibilang akumulasi, Dok, dari kelelahan-kelelahan yang udah kekumpul, stres kronis
2: badannya,
1: yang udah kekumpul,
2: mental, proses berpikirnya, emosi, perasaan yang dirasakan dari hasil semuanya itu.
1: Oke, jadi itu tuh nggak datang secara tiba-tiba langsung brek.
2: Sehari langsung
1: tiba-tiba enggak. Ada satu pemicu enggak, tapi enggak. Akumulasi
2: proses,
1: ya. Iya,
2: akumulasi perlahan-lahan muncul, mulai dari stres akut dulu, enggak selesai jadi stres kronis, enggak selesai jadi burnout.
1: Nah, burnout itu bisa kan tadi kita udah berarti sepakat ya kalau itu adalah proses dari akumulasi, pengumpulan dari kelelahan atau stres-stres sebelumnya. Apakah burnout itu muncul karena si stres-stres kita sebelumnya tuh enggak ditangani, atau memang ya burnout itu alamiah?
2: Enggak alamiah. Iya.
1: Berarti karena kita enggak
2: tidak dibereskan.
1: Tidak dibereskan. Tidak bisa atau tidak mau.
2: Biasanya itu dua-duanya terjadi pada orang tersebut. Entah salah satu atau dua-duanya. Jadi bisa aja dia sebenarnya bisa, tapi dia gak tahu caranya. Jadi
1: sama itu.
2: Iya. Atau dia salah mempersepsikan. Karena orang-orang tuh suka sering khawatir akan sesuatu, tapi sebenarnya
1: ya gak perlu-perlu amat
2: gitu. Misalnya ya tadi contoh yang paling sederhana, diliatin aja terus dia jadi
1: Kenapa ya?
2: Padahal dia ngeliatin mungkin aja, ih cantik banget, ih ganteng banget gitu. Tapi kita pikirannya tuh udah kemana-mana gitu. Jadi bisa dua-duanya.
1: Oke, bisa pertama kita salah mempersepsikan, atau bisa juga ya memang bebannya terlalu berat kah?
2: Iya. Jadi gini loh, kadang si penyebab stres itu namanya stresor. Stresor itu kalau zaman dahulu kala itu tuh bentuknya selalu jelas. Ada binatang mau memakan kita, atau kita mau mengejar buruan.
1: Ini zaman purba.
2: Ya, zaman purba.
1: Jauh banget ya.
2: Iya. Ya. Tapi kan zaman sekarang yang namanya stresor itu lebih luas gitu. Bisa aja memang secara fisik mungkin kita mau ditabrak gitu, misalnya ada motor mau nyerempet, gitu kan, itu stresor gitu. Tapi bisa juga kan segala sesuatu yang misalnya kayak nggak jelas, nggak punya duit. Aduh nih pemerintah kayak gini gitu. Kan. Aduh bosnya kok kayak gini gitu. Aduh teman kerjanya toksik gitu. Aduh aku dalam toxic relationship gitu. Jadi kan hal-hal yang sebenarnya secara fisik bukan ancaman secara fisik gitu, tapi ancaman yang secara psikis, secara emosi. Nah, ancaman-ancaman yang seperti itu sebetulnya tidak membutuhkan respons fisik yang seperti zaman purba dulu. Sehingga respons yang disediakan tubuh, tubuh kita tuh dilengkapi oleh berbagai respons untuk mengantisipasi. Nah, yang zaman purba dulu perlengkapannya masih nempel di kita nih zaman modern. Padahal gak dipakai. Contoh, kalau kita mengalami stres akut, misalnya kita ketemu sama ular atau ketemu sama macan, kita kan harus kabur. Ya kan, harus memutuskan kita kabur atau kita lawan dia. Nah, dua-duanya kan membutuhkan aktivitas fisik. Kalau kabur butuh kecepatan lari, kalau kita ngelawan kita butuh otot untuk melawan. Nah, untuk menyiapkan itu, maka ketika kita stresnya akut, otot kita dibuat menjadi tegang. Darah kita, gulanya dibuat menjadi lebih tinggi. Untuk apa? Menyediakan. Terus napas kita jadi cepat. Cepat dan dangkal. Untuk apa? Supaya oksigennya masuk cepat. Jadi kalau lari, kan kalau kita lari kan oksigen butuh banyak. Nah, zaman sekarang lagi mana? Kan gak dipakai semuanya itu. Kita gak perlu lari, gak perlu otot yang kuat, gitu kan. Gak perlu keringetan untuk mendinginkan tubuh. Karena ketika kita stres, kelenjar keringat akan dipacu untuk berkeringat lebih banyak. Supaya apa? Kalau kita lari kan kita keringetan. Maka kalau kita mau lari kan badan kita panas, maka keringat akan dipicu keluar supaya mendinginkan tubuh. Nah zaman sekarang kan nggak perlu, tapi itu melekat di badan kita. Itu yang jadi masalah.
1: Burnout itu kan intinya adalah ketika problem-problem yang kita punya tidak bisa terselesaikan, akhirnya drop. Apakah ada kayak batas waktunya, dok? Misalkan sampai berapa hari ternyata problemnya memang benar-benar

0: kalau memang kita ternyata beneran burnout itu adalah itu.
1: Ya.
0: Kita kehilangan, oh saya pikir kesenangan-kesenangan itu tuh kesenangan yang biasanya hadir di lingkungan. Katakanlah misalkan burnout di tempat kerja.
1: Mm-mm.
0: Kita enggak yang biasanya senang ngelakuin apa di tempat kerja ini enggak, tapi kesenangan
1: termasuk luas ya.
0: Tapi ternyata kesenangan yang dokter maksud itu lebih luas daripada itu, bisa termasuk hobi kita di luar pun.
1: Iya, termasuk
0: bisa
1: hobi.
0: Kehilangan
1: iya,
0: itu.
1: Iya. Termasuk ketika bangun pagi aja udah ngerasa aduh hari ini it is a bad day gitu.
0: Ada rasa ketakutan, gila,
1: entar males gitu ya, hari yang baru gitu.
0: Okay.
1: Sampai kalau dulu misalnya kita ke kantor, seneng bakal ketemu si A, si B, si C, kita ngerumpi bareng atau nonton bareng, makan bareng gitu. Kesenangan-kesenangan seperti itu tuh nggak ada, enjoymentnya nggak ada.
0: Tapi kalau ditanya,
1: menikmati lagi gitu.
0: Kalau ditanya itu berlangsung selama berapa hari, nggak bisa ditentukan
1: agak
0: sih.
1: Sulit.
0: Ya.
1: Agak sulit, tapi yang jelas tidak dalam waktu dekat. Dia biasanya jangka panjang.
0: Jangka panjang ya. Karena kan bisa aja itu
1: karena
0: cuma
1: dibiarin atau tidak dikenali. Bisa juga orang bukan ngebiarin sih.
0: Iya.
1: Dia enggak tahu aja kalau dia sudah sampai di stres kronis gitu.
0: Nah, itu yang orang-orang kadang enggak bisa sadar, enggak bisa tahu kan, enggak bisa menerka-nerka sebenarnya kapan gitu ya. Sebenarnya apa nih gejala-gejalanya, ya kan? Kita akan lanjut lagi loh kalau gitu ya. Ini sebenarnya masih banyak juga yang pengen saya tanyakan juga mengenai burnout. Atau mungkin Anda yang ingin berkonsultasi, boleh silakan. Ditunggu di WhatsApp ya di 0812-122-9200. Mungkin kita nanti di segmen selanjutnya ingin bertanya lebih lanjut. Kalau memang sudah merasakan burnout, lalu apa yang harus dilakukan? Apakah harus berhenti saja? Maksudnya keluar, cari lingkungan baru? Atau sebisa mungkin memperbaikinya? Masih ada ruang untuk fix it? Nanti kita akan coba ulis lebih lanjut ya bersama sama Dr. Santi di Health Corner.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.

Sahabat Sonora, tol dalam kota Cawang sampai Tebet terpantau padat, kemudian dari Semanggi sampai Tomang juga padat. Dari Simpang Pluit kilometer 19 arah ke Kapuk padat, arah sebaliknya Kapuk kilometer 21 sampai Pluit kilometer 19 padat, kemudian dari Semanggi sampai Tebet juga terpantau padat. Berlanjut ke Tol Wiyoto-Wiono, Kemayoran hingga Pluit padat, arah sebaliknya Pluit ke Warakas padat, Pulau Mas sampai dengan Cawang terpantau padat. Bergeser ke Tol Jakarta-Tangerang, Tomang sampai ke Bonjeruk padat, Tangerang hingga Karawaci padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1, arah sebaliknya Bitung kilometer 26 sampai Tangerang kilometer 18 padat. Tol Jorwe 2U dari Ciledug sampai dengan Ulu Jami padat, arah sebaliknya arah ke Meruya lancar. Tol Jorwe 2S 2 arah lancar, begitupun dengan Tol Jor-E arah ke Taman Mini maupun arah Rorotan juga lancar. Tol Jagorawi dari Cipayung sampai dengan Cibubur padat, Cimanggis hingga Gunung Putri padat karena ada perbaikan jalan di lajur 2. Arah sebaliknya ada kepadatan dari Sentul Selatan sampai Sentul Utara imbas dari pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Sementara itu Tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Barat sampai Tambun padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 kilometer 20. Untuk arah sebaliknya padat juga di Karawang Barat kilometer 46 sampai kilometer 44 imbas dari penanganan kendaraan truk yang mengalami gangguan di lajur kiri. Tol MBZ 2 arah lancar. Dan terakhir untuk Tol Purbalenyi arah Cilenyi padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1, arah sebaliknya juga padat dari Dawan kilometer 71 sampai 70 disebabkan oleh pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1.

0: Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broko Connect. Jadi

0: nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Brokol Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Brokol Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Brokol Smart, One Smart Ecosystem.
3: Pengen kan sahabat-sahabat kalau rumahnya ada teknologi yang canggih banget dari Broko? Kalau gitu Anda harus ke website-nya sekarang juga. Brokosmart.com untuk cari tahu produknya lebih lanjut. Sekali lagi ya, brokosmart.com.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Bingung ya, tadi kenapa kok lagunya tiba-tiba jamrut selamat ulang tahun? Karena saya mau mengucapkan dulu happy birthday Dr. Santi.
2: Ih, rahasia yeah. Loh. Makasih.
1: Tadi sempat dikasih kejutan, dikasih apa tadi dok?
2: Dikasih sesuatu yang menyenangkan.
1: Dikasih sesuatu yang rahasia menyenangkan dong. Selamat ulang tahun yang ke-61. Ketuaan ya.
2: Terima kasih.
1: Ininya dulu dong, wishnya dulu dong sebelum kita
2: wishnya,
1: lanjut.
2: Semoga Sonora bisa tetap mengudara.
1: Amin.
2: Memberi manfaat buat sahabat Sonora.
1: Aman-aman ini biar, ya wishnya.
2: Aman-aman, biar sahabat Sonora semuanya sehat dan bahagia selalu. Biar cepet-cepet semuanya, kalau ada stres, ada masalah, biar semuanya berjalan dengan beres, semuanya berjalan dengan lancar.
1: Amin, alhamdulillah. Saya seneng deh kalau ngelihat Dokter Santi senyumnya sumringah banget. Udah lama gitu nggak ngelihat sumringah. Nah biasanya kalau yang nggak burn out, dikasih kayak ginian bisa seneng. Tapi kalau yang burn out dikasih surprise kayak gitu tadi tetap nggak ngaruh ya?
2: Nggak pengaruh. Dikasih liburan pun nggak pengaruh.
1: Nggak pengaruh ya, tetap. Nah kalau gitu saya pengen tanya gejalanya deh kalau gitu. Gejalanya apa sih? Tadi kan kita udah sebenarnya udah di spill satu tadi ya. Tandanya adalah kita kehilangan ya demotivasi sama kita kehilangan kesenangan ya kan. Apa yang kita biasanya lakukan senang ini enggak.
2: Iya.
1: Gejala lainnya apa dok?
2: Capek.
1: Capek.
2: Capek yang enggak jelas gitu. Kalau misalnya kita habis melakukan aktivitas fisik, beberes rumah, capek normal. Ini enggak ada apa-apa capek. Capek yang capek tidak bisa aja dijelaskan. Terus ada nyeri. Bisa sakit kepala, sakit perut, nyeri otot, nyeri punggung gitu. Terus bisa juga sampai ke diare, sampai ke GERD. Imunnya turun, yang mulai orang-orang batuk dikit dia ketularan gitu kan. Terus sering kena penyakit-penyakit infeksi, diare, tipes gitu. Terus sering kena influenza. Pokoknya badannya rapuh.
1: Fisik tuh akan selalu ada.
2: Iya, cepet sakit gitu.
1: Cepet sakit.
2: Terus kalau misalnya emosinya itu kayak yang udah mulai sinis, terus semuanya dihadapi dengan negatif, nggak memikirkan ada harapan gitu, nggak ada, semuanya demotivasi, terus mulai menarik diri dari lingkungan. Jadi kayak pulang kerja langsung masuk kamar, nggak pengen hangout sama temen gitu, atau ngobrol sama orang rumah.
1: Even me langsung, time gitu enggak ya?
2: Enggak.
1: Pengen
2: udah langsung
1: bener-bener
2: masuk ke dalam dia makin menyendiri gitu. Itu udah tanda-tanda mengarah, tanda-tanda keras mengarah ke burnout.
1: Itu saja apa ada lagi gejala-gejala
2: banyak
1: lainnya?
2: Banyak sih sebenarnya, tapi banyak nanti ya? Gak kelar.
1: Udah gak apa-apa, mungkin ini gejala yang paling sering dokter temuin deh. Selain yang tadi udah disebutin ya, ada lagi gak kira-kira yang siapa tahu yang ternyata yang lagi dengerin gak sadar nih, oh tadi itu gejalanya gitu.
2: Biasanya di dalam pekerjaan itu dia kayak ngerasa berat gitu. Kayak aduh.
1: Padahal mungkin biasanya ini mah gampang buat diberesin, tapi ini
2: terus
1: kayak berat.
2: Nunda-nunda kerjaan. Aduh kalau bisa gak dikerjain gitu. Terus kalaupun ngerjain, kerjaannya telat, kelarnya gitu.
1: Ini
2: jadi agak mohon maaf, agak lemot gitu. Proses berpikirnya tuh udah mulai kayak
1: seret, mandek.
2: Memorinya berkurang. Terus kayak untuk memutuskan suatu hal kok gak bisa gitu. Terus mikirin sesuatu yang kompleks kok gak bisa. Terus mulai lupa gitu.
1: Lupa ingatan.
2: Lupa.
1: ada case bahwa tidak sedikit orang yang ketika burnout tetap memaksakan diri bekerja atau beraktivitas. Nah dari sisi medis sendiri, apa yang apakah itu normal atau sesuatu yang patut diwaspadai?
2: Sebaiknya pada saat orang sudah mengalami burnout, mengambil jeda.
1: Ngambil jeda dulu.
2: Karena kalau dipaksa terus-menerus bekerja atau melakukan sesuatu yang dia gak suka ya, yang membuat dia burnout, dia tetap berada di lingkungan yang sama tanpa ada perubahan apa-apa, maka dia bisa jatuh ke gangguan mental. Bisa jadi penyakit jiwa yang namanya depresi.
1: Oke.
2: Bisa juga badannya itu bereaksi secara fisik timbul penyakit yang namanya autoimun. Hmm. Atau kalau dia sudah ada autoimun, autoimunnya akan tambah parah.
1: Hmm.
2: Jadi kambuh dan tambah parah gitu. Terus bisa juga terjadi berbagai penyakit. Hmm. Bisa ke jantung, bisa ke pembuluh darahnya jadi kaku, bisa ke apa, karena dia daya tahan tubuhnya jelek, kemudian dia tidak menjaga tubuhnya dengan baik. Karena orang burnout jarang tuh ada yang mau olahraga, jaga makan, tidurnya bagus gitu kan, gak ada kan. Maka otomatis berbagai penyakit-penyakit yang lainnya akan bermunculan. Mulai dari sindrom sindrom metabolik yang kemudian akan berakhir ke diabetes, hipertensi, kolesterol naik gitu. Dan itu tuh secara keseluruhan akan merusak orang tersebut tuh, tidak hanya secara fisik tapi juga secara psikis. Jadi satu badan luar dalam dirusak gitu.
1: Itu kan dipaksa untuk beraktivitas seperti biasa, contohnya bekerja. Tapi kalau dipaksa untuk melakukan hobi atau kesenangan kayak tadi olahraga contohnya, atau nonton film, ketika itu dipaksa, apakah sama aja bakalan berakibat lebih kronis atau fatal lagi?
2: Kalau burnout itu kan ibarat mobil, tadi di segmen 1 kan udah dikasih analognya. Dia berhenti karena kehabisan bahan bakar. Gak akan mungkin mobil itu bisa jalan ke, misalnya ke pantai atau ke mana, ke tempat yang menyenangkan gitu. Gak akan bisa jalan karena bahan bakarnya udah habis. Jadi disuruh, beda dengan stres kronis ya. Kalau stres kronis diajak art terapi, diajak melakukan hobi,
1: diajak liburan,
2: liburan gitu, itu ada perubahan ke arah membaik gitu. Tetapi pada saat burnout itu relatif nggak banyak gunanya.
1: Tadi kan dokter katakan harus mengambil jeda dulu.
2: Iya.
1: Kalau itu nggak dipakai buat sesuatu yang menyenangkan, lantas jeda itu dipakai buat apa kalau gitu dok?
2: Kalau mobil masuk bengkel, masuk ke pom bensin diisi, masuk ke bengkel. Olinya diganti gitu kan.
1: Nah itu kalau mobil. Kalau kita
2: mengambil jeda untuk mengatur pikiran kita. Jadi misalnya kita mulai melakukan pembatasan. Misalnya gini, kalau ini nih kita anggap burnoutnya di tempat kerja ya.
1: Yang paling gampang ya.
2: Yang paling gampang dan paling sering dialami oleh pekerja-pekerja. Ambil jeda tuh menerapkan pembatasan. Kalau udah sampai di rumah, udah nggak mau mengurus pekerjaan yang di kantor, memberi jarak gitu loh.
1: Oke.
2: Jadi tidak terima email, tidak terima telepon yang berkaitan dengan kantor.
1: Atau mungkin ambil
2: close dulu, atau tutup ambil sementara cuti. Gitu. Cutinya masih cuti panjang kalau mau.
1: Karena cuti 2 hari.
2: Terus belajar mengurangi berbagai beban-beban yang menggerogoti mental dan fisiknya, yang bisa disingkirkan atau ditolak. Jadi misalnya kalau bosnya ngasih kerjaan tambahan, ya jujur saya sedang mengerjakan ini, saya tidak bisa menerima pekerjaan tambahan.
1: Jangan diterima aja.
2: Jangan
1: gitu.
2: Belajar mengatakan tidak gitu. Terus belajar untuk mengelola, jadi jalan pikiran kita, cara kita memandang segala sesuatu tuh dirombak total gitu. Karena ini benar-benar udah kayak restrukturisasi yang semuanya dihancurin, dibangunin lagi dari nol.
1: Ibarat benang tuh udah kusut banget. Ngambil jeda itu kita ngelurusin lagi benang-benangnya gitu ya.
2: Melihat bahwa saya bekerja itu bukan semata-mata cuma buat gaji, tapi kerja itu misalnya ibadah, atau saya kerja itu sebenarnya ini hanya batu loncatan aja karena saya mau menjadi misalnya influencer atau apa gitu. Jadi belajar melihat the purpose of your life. Jadi melihat aku hidup ini tuh apa sih gitu. Belajar mindful, berkesadaran. Jadi kalau lagi di rumah ya, badan, otak, hati di rumah. Kalau di tempat kerja jangan kepengen tidur, kalau di rumah kepengen kerja gitu.
1: Kebalik.
2: Iya, jadi berkesadaran, mindful. Kalau di tempat kerja ya seluruh pikiran, badan, perasaan ada di tempat kerja, bekerja. Kalau di rumah sebaliknya, pikiran, hati, badan di rumah istirahat gitu. Jangan bercampur-campur, jadi badannya bingung gitu. Nah terus belajar juga mengubah wadahnya. Jadi badan kita itu dibuat menjadi lebih baik dengan menjalankan gaya hidup yang sehat, makannya yang benar, olahraganya yang benar, tidurnya yang benar. Sama kayak misalnya nih, saya sampai bawa
1: ini ada simulasinya.
2: Ada simulasinya.
1: Jadi ini buat yang gak nonton lewat YouTube, Dokter Santi membawa wadah
2: yang kecil.
1: Tintin wall namanya.
2: Yang kecil. Sekarang ini anggap itu, masalahnya.
1: Oh, dokter membawa kertas yang udah diunyel-unyel
2: yang besar nih.
1: Oke.
2: Kalau kita taruh, rasanya kan kayak memenuhi masalahnya ini, memenuhi gak, seluruh hidupnya.
1: Enak dipandang.
2: Enggak, ya emang sengaja enggak enak. Jadi perasaannya, pikirannya, hatinya, fisiknya, semuanya rasanya penuh, dipenuhi dengan sesak dengan masalah ini.
1: Iya, kayak ketutup semuanya tuh wadahnya ya. Sama
2: sekarang
1: kertas.
2: Kalau masalahnya tetap sama, tapi wadahnya kita ganti dengan wadah yang lebih besar.
1: Lebih besar.
2: Masukin.
1: Oh, masih ada ruang.
2: Aku sebenarnya harusnya nyari yang ember yang lebih besar, tapi ember yang besar bening aku nggak punya. Jadi anggap aja ini
1: tapi
2: wadahnya.
1: Tapi bedanya kelihatan ada ruang-ruang
2: jadi
1: yang kosong.
2: Jadi ada ruang-ruang yang kosong di mana masalah ini tidak mengisi seluruh hidupnya. Ya kan? Atau masalahnya ini dibereskan.
1: Di yang kertas awal-awal tadi dirapihin.
2: Dibuka. Masalahnya
1: dilipat lagi.
2: Iya,
1: dirapihkan sampai
2: atau disobek-sobek gitu kan. diuraikan, dicari jalan keluarnya bagaimana. Kemudian ketika ini sudah dirapihkan, tidak menjadi satu lagi, dimasukkan, maka akan menjadi hal yang kecil.
1: Nah, pertanyaannya gimana cara ngegedein wadahnya itu, dok, buat kita?
2: Ya, secara fisik, secara mental, secara emosi. Jadi fisiknya diberesin tuh. Kalau nggak bisa sendiri, dibantu dengan tenaga profesional. Karena sampai satu titik di mana kawan dan kerabat tidak bisa memberikan support. Ada yang bisa, ada yang enggak ya. Jadi kalau burnoutnya sudah terlampau berat, kehadiran support, dukungan dari lingkungan terdekat, entah teman, entah saudara, entah pasangan hidup atau keluarga, itu tidak mampu menarik dia.
1: Okay.
2: Nah, pada saat itu sudah saatnya untuk berkonsultasi ke tenaga profesional, bisa ke psikiater. Psikiater itu adalah dokter yang kuliah lagi, sekolah lagi di kedokteran kejiwaan, atau bisa ke psikolog.
1: Ya. So, untuk Anda yang punya problem atau masalah tentang hidup atau kerjaan, jangan sekali-kali dipendam ya.
2: Iya, apalagi kalau ada kecenderungan untuk menyakiti diri atau untuk mengakhiri hidup. Itu walaupun hanya pikiran, belum sampai tindakan, segera konsultasi ke tenaga profesional.
1: Jangan simpan secara sendiri, ada orang-orang
2: bisa
1: di sekitar Anda, atau segera seek professional help. Kalau gitu kita punya satu segmen lagi, kita akan break sejenak, kita akan bertemu lagi sama Dr. Santi ya, jangan kemana-mana.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Broko.
4: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
3: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
4: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
3: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
4: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
3: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
4: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
3: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
4: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh. Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com. Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi? Broko Smart, One Smart Ecosystem.
1: Jangan lupa sahabat Sonora, kalau mau cari tahu produknya lebih lanjut bisa ke website brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Harusnya sih saya menyediakan waktu lebih banyak lagi untuk segmen terakhir, karena ternyata cukup banyak dok yang ingin berkonsultasi. Bahkan ada yang kirim voice note sampai 2 menit ya. Jadi mungkin kalau ada yang gak sempat terjawab di on air, kita nanti akan jawab terpisah ya. Ya kita coba semaksimal mungkin. Untuk yang pertama dulu ada, okay, ini inisial saja ya, ada AW inisialnya. Mau konsul burnout, saya di pekerjaan itu mendapatkan tugas terus menerus, sedangkan rekan yang lain tidak. Oke, artinya ada ketidakadilan di sini. Sampai merasakan takut untuk bekerja keesokan harinya karena banyaknya kerjaan. Apa itu sudah termasuk burnout, dok?
2: Terima kasih pertanyaannya, Bapak atau Ibu Awe. Ini agak sulit nih untuk menentukan apakah dia baru sampai di stres kronis atau sudah sampai di burnout. Kalau dia sampai di burnout, tapi kelihatannya udah sampai di burnout karena udah timbul ketakutan gitu. Dicek lagi apakah ada lagi gak demotivasinya, apakah ada hopelessnya gak, kayak
1: kehilangan goals,
2: ada gak kehilangan goalsnya, ada gak tanda-tanda fisiknya, mulai sakit kepala, nyeri otot, sakit perut, GERD, sakit mah gitu kan, ada gak. Kalau seandainya ada, itu sudah masuk ke burnout. Nah kalau sudah masuk ke burnout, mungkin bisa menghadap ke HR-nya untuk karena HR itu harusnya orang yang objektif, di tengah, netral, yang bisa menjembatani komunikasi antara atasannya dengan bawahannya, supaya proses delivery pekerjaan dan proses penerimaan pekerjaan, penyelesaian pekerjaan bisa berjalan secara profesional gitu. Bukan hanya semata subjektivitas yang bermain gitu. Walaupun tidak bisa dilepaskan dari kenyataan hidup sehari-hari, tidak semua atasan mempunyai kemampuan untuk netral dan mampu memberikan tugas secara adil ke karyawan-karyawannya. Tapi di sisi yang lain, bisa jadi kalau di sisi dari kerangka positif nih, ini bedanya orang yang burnout dengan orang yang netral. Kalau orang yang netral, dia masih bisa berpikir bahwa, oh berarti bosnya ini lebih percaya sama aku karena aku kerjaannya beres, karena aku lebih capable, aku lebih baik daripada yang lain, sehingga kerjaan bosnya lebih suka ngasih kerjaan ke aku karena aku lebih unggul gitu. Tapi kalau pada orang burnout, bisa aja dia merasa bahwa ini hidup gini banget ya,
1: kayak kowe yang lain,
2: nasib gue amat gitu, yang lain nyantai banget gitu. Nah itu yang harus di bedakan dulu, apakah ini burnout, ini stres, atau memang sesuatu yang lingkungan kerjanya yang toksik gitu. Jadi mungkin perlu menghadap ke HR-nya untuk ngobrol.
1: Artinya gitu. kalau masih ada pikiran positif tadi, itu mungkin belum
2: stres kronis,
1: belum masuk burnout. Tapi kalau udah nggak ada pikiran positif itu,
2: udah sinis, udah semua kayak, pikiran negatif, udah kayak gue ngerjain kayak, apa juga percuma lah, nggak akan selama, dihargai sama bos
1: atau
2: gitu.
1: Atau mungkin mikirnya selama ini udah ngasih banyak banget, tapi tetap aja dikasih terus ya. Itu kan pikiran negatif mungkin ya.
2: Dan biasanya kerjaannya mulai nggak beres. Tapi kalau kerjaannya masih beres, biasanya belum sampai ke burnout.
1: Tadi kan dia nyebutin ada rasa takut segala macam, artinya dimotivasi juga. Tapi kalau misalkan itu sudah terpenuhi nih satu tanda, tapi kalau fisiknya belum, apakah itu bisa masuk ke burnout atau belum? Ketika ada satu hal yang masih belum ada,
2: maksudnya ada keluhan fisik gitu?
1: Iya, enggak, maksudnya yang keluhan mentalnya udah ada nih, takut segala macam, tapi fisiknya belum ada. Artinya kan masih ada satu puzzle yang belum ada. Apakah itu
2: biasanya sih kalau sudah ada demotivasi, sudah ada keluhan fisik, sudah ada gangguan
1: akan
2: tidur,
1: gangguan tidur,
2: gangguan tidur itu termasuk.
1: Ya? Walaupun nggak sakit ya.
2: Iya, udah ada gangguan tidur, udah ada nyeri otot, sakit kepala, sering sakit gitu, itu udah masuk.
1: Yap. Okay, kita sekarang ke pertanyaan selanjutnya, ada lu. Oke, anonimus ya. Oke, anonimus. Kita anonim lagi ini. Sudah beberapa bulan merasakan jenuh berkepanjangan dengan pekerjaan yang dijalani. Sudah 20 tahun. Saya suka pekerjaannya, tapi semenjak pergantian manajer 3 tahun yang lalu, jadi merasa cepat lelah. Dan beberapa bulan belakangan jenuh terus. Lebih banyak tidur dan rebahan. Capek di tempat kerja, menunda-nunda pekerjaan, dan lebih banyak memilih stay at home. Apakah masuk depresi atau sudah burn out?
2: Ya, terima kasih Bapak atau Ibu anonim. Kadang-kadang gini, orang yang mengerjakan pekerjaan yang sama terus menerus yang tidak ada tantangannya itu rentan terhadap burnout. Karena ya gitu-gitu aja diulang lagi sampai 20 tahun gitu. Oh. Tapi ini kan ada clue-nya bahwa sejak
1: pergantian
2: manajer. Yep. Nah, apakah dengan penggantian manajer ini terjadi sesuatu gejolak di tempat Bapak atau Ibu anonim ini bekerja gitu. Apakah gejolaknya ini karena tiap orang punya leadership yang berbeda-beda. Yang paling rentan menyebabkan karyawannya itu mengalami burnout adalah leader yang mikro manajemen. Jadi dia apa-apa diurusin sampai sekecil-kecilnya gitu, sampai urutan pekerjaan apa, kalau perlu lu pakai baju warna apa aja jadi masalah gitu. Jadi mikro manajemen itu membuat karyawannya lebih tinggi resikonya untuk jatuh ke burnout.
1: Dia sepakat, nah, beliau lebih banyak mikro manajemennya, Dok.
2: Iya. Nah, kalau seandainya kayak gitu, ini kan sudah jelas nih, sudah ada cepat lelah, udah ada gangguan tidur lebih karena dia tidur melulu. Gangguan tidur tuh tidak selalu tidak bisa tidur, tapi tidur terus-menerus itu juga termasuk gangguan tidur.
1: Nunda pekerjaan tadi
2: nunda
1: ya.
2: Nunda pekerjaan udah ini. Terus sukanya di rumah, berarti kan dia sudah mulai menarik diri. Nah, ini gejala-gejala burnout ini sudah ada. Okay. Jadi kembali lagi sama seperti sarannya kepada Bapak atau Ibu AW, hubungi HR-nya untuk menjembatani komunikasinya nih. Apakah kalau misalnya di ini kan udah dibilang mikro manajemen. Apakah bosnya ini sadar gak kalau dia melakukan mikromanajemen? Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita tuh lu tuh gak boleh lu sebenarnya begitu gitu kan. Nah, mungkin perlu orang netral, biasanya HR sih, yang menjembatani komunikasi ini. Yang HR biasanya punya tools, punya alat untuk menilai, biasanya dengan tes psikologi, menilai atasannya ini modelannya kayak gimana, supaya nanti bawahannya ini modelannya yang kayak gimana. Dengan psikologi kelihatan gitu, apakah dia orang yang perlunya mikromanajemen, apakah dia orang yang perlunya dilepas aja dia beres kok gitu. Nah, nanti akan dicari jalan tengah. Setelah tes psikologi dari atasan dan si bawahan ini selesai, maka akan dicari jalan tengah. Gini loh, supaya ini si atasan memberi tugas kepada bawahannya bisa diterima dengan baik, dan supaya bawahan memberi pekerjaan kepada atasan bisa diterima dengan baik, jalannya seperti ini gitu.
1: Tapi ini dia nanya,
2: tapi itu butuh assessment.
1: Tapi dia nanya udah masuk depresi. Depresi kan berarti lebih atasnya daripada burnout ya.
2: Sebenarnya ini arahnya lebih ke burnout ya.
1: Dok, kalau burnout apalagi di tempat kerja, apakah satu-satunya jalan itu resign, cari lingkungan baru?
2: Tunggu, atau saya tanya lagi nih ke Bapak atau Ibu anonim ini. Kalau ada di rumah dia happy enggak? Kalau seandainya dia happy, berarti ini burnout. Tapi kalau seandainya dia di rumah dimanapun dia udah rasa enggak nyaman gitu, apapun lingkungannya dia rasa enggak nyaman, kemungkinan depresi.
1: Nah, Dok, tadi kan dokter bilang kalau di rumah lebih happy katanya, Dok.
2: Berarti ini burnout.
1: Burnout ya. Nah, tadi dokter katakan kalau burnout kan udah berhenti, enggak bisa diapa-apain lagi. Apakah itu artinya kalau
2: maksudnya enggak bisa diapa-apain maksudnya apa nih?
1: Kayak mobil bahan bakarnya habis kan udah dikasih segala macam kan enggak bisa
2: tidak
1: menolong.
2: Memberikan respons lah. Bukan enggak bisa diapa-apain, bisa diobatin
1: bisa
2: soalnya
1: diobatin.
2: Takutnya ntar.
1: Oh iya benar. sorry.
2: Enggak bisa diapa-apain.
1: Saya salah.
2: Gue sampai
1: Nah, tadi dokter katakan itu tadi ya, ketika sudah dikasih segala macam tidak memberikan respon. Apakah itu artinya terlebih di tempat kerja satu-satunya jalan cari tempat baru, which is resign, atau bisa tetap diobati, bisa tetap diperbaiki di lingkungan yang saat itu masih dijalani?
2: Sebenarnya kalau misalnya kita ngasih nasihat yang kayak kamu nih kerjanya harus lebih benar, kamu nih harus pinter delegasiin kerjaan, kamu harus, itu kalau dia di stres kronis berguna. Tapi kalau sampai di burnout, itu tadi yang di segmen 3, kita limitasi, menetapkan batasan yang jelas, terutama secara digital. Jadi kalau di rumah udah jangan terima telepon, mindful, belajar mengatakan
1: tidak.
2: Terus merestrukturisasi entah pekerjaannya, entah dirinya, entah lingkungannya. Yang paling penting the purpose of apa life-nya. Jadi melihat bahwa hidup ini tuh, pekerjaan itu bukan satu-satunya hidup kita gitu. Hmm. Hidup kita tuh lebih luas dari pekerjaan. Hmm. Pekerjaan hanya sebagian dari hidup kita. Terus ya kembali lagi psikolog atau psikiater.
1: Intinya sebelum memutuskan keputusan final, komunikasikan dengan siapapun itu yang netral ya.
2: Ya.
1: Oke. Terima kasih dokter, karena sudah over 1 menit. Untuk yang belum terjawab, tenang saja, nanti akan dijawab terpisah ya. Di kesempatan nanti. Terima kasih sekali lagi dokter Santi. Kalau yang ingin menonton lagi bisa ke YouTube channel Sonora FM 92. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sonny Wijasono pamit, dokter Santi juga pamit. Jangan lupa jaga kesehatan dok, karena apa?
2: Sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: to Throwback Hits.
1: Smooth Operator. Smooth Operator adalah lagu band asal Inggris Sade dari album studio debut mereka Diamond Life di tahun 1984. Lagu ini ditulis bersama oleh Sade Adu dan Ray St. John. Dirilis pada tanggal 28 Agustus 1984 di Inggris dan di Amerika Serikat, Smooth Operator dirilis pada bulan Februari 1985.

0: Music Hits only on Sonora FM Jakarta.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812 1968 3020.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Yap, sahabat Sonora, beralih ke informasi lalu lintas di Pancoran yang arah ke Kalibata terpantau padat untuk malam hari ini. Sementara untuk arah sebaliknya dari Kalibata atau Pasar Minggu yang ke arah Pancoran ramai tapi masih bergerak lancar, hanya saja ada antrian kendaraan di menjelang traffic light Pancoran. Kemudian di ruas tol JUR kilometer 19 plus 500 Pondok Pinang arah ke Veteran juga saat ini padat imbas dari volume lalu lintas. Untuk Sleepy menuju arah Tomang di traffic light-nya juga terpantau padat imbas dari volume lalu lintas. Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto Semanggi yang arah ke Kuningan juga saat ini masih cukup padat. Kemudian di tol dalam kota, kilometer 5 plus 800 Kuningan, arah ke Pancoran juga padat. Namun untuk arah ke Semanggi, ramai lancar. Berikutnya kita beralih ke ruas tol, sahabat Sonora, tol Jakarta-Tangerang. Arah Tomang saat ini padat mulai dari Bitung, kilometer 26, sampai Tangerang, kilometer 18. Disebabkan oleh pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Sementara itu, tol Jakarta-Cikampek arah ke Cikampek padat. Karena di Bekasi Timur, kilometer 17 sampai dengan Tambun, kilometer 20, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 kiri. Sama halnya dengan kepadatan yang arah Cikampek di Cikarang Pusat, kilometer 36 juga disebabkan oleh pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Untuk tol Jagorawi, saat ini sedang diberlakukan lajur kontraflow dari Cimanggis, kilometer 17 plus 200 sampai dengan Citerep, kilometer 26 plus 500. Lajur kontraflownya ada di lajur kanan. Hati-hati untuk Anda yang sedang berada di dalam perjalanan.
0: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812 122 9200.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Penasaran dong pastinya sahabat Sonora, pingin upgrade rumah modern tapi dengan harga yang terjangkau. Nah, bisa langsung aja nih buka websitenya sekarang juga, brokosmart.com. Pakai C ya, brokosmart.com, supaya bisa tahu nih ada apa saja keunggulan dan produk-produk dari Broko.
0: Sonora FM News Traffic.

Selamat malam sahabat Sonora, ini masih ditemani bersama Sony Wicaksono di sini sampai nanti pukul 20, sebentar lagi jam 8 malam ya, tinggal 20 menit lagi. Tapi udah pada selesai kerjanya atau justru masih lagi sibuk-sibuknya? Semangat kalau masih sibuk-sibuknya nih di tempat kerja atau kantornya masing-masing. Yang lagi di jalan juga hati-hati. Yang lagi liburan, memang ada hari gini udah liburan. Karena biasanya kalau liburan anak-anak sekolah gitu, biasanya orang tua juga masih ikut juga sih. Ngambil cuti atau segala macam ya kan. Liburan paling template-nya adalah ke Jogja. Nggak jauh-jauh kemana ya, ke Jogja deh yang gampang ya kan. Karena ini banyak juga nih yang liburan anak sekolah gini yang larinya langsung ke Jogja, ke Malioboro lagi. Nah ini pas banget karena pemerintah daerah istimewa Yogyakarta nih sedang mulai mematangkan rencana untuk menjadikan Malioboro sebagai kawasan full pedestrian atau pejalan kaki. Nah, sebagai tahap awal, Dishub DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta ini bakalan menguji coba penutupan akses kendaraan bermotor di Jalan Malioboro selama 13 jam setiap hari. Jadi selama uji cobanya berlangsung nih, kendaraan bermotor itu tidak akan boleh melintas di Malioboro mulai pukul 9 pagi sampai 22 atau jam 10 malam. Terus juga Dishub memilih skema penutupan selama 13 jam supaya masyarakat tuh punya waktu beradaptasi sebelum akhirnya Malioboro sepenuhnya menjadi kawasan yang bebas kendaraan bermotor. Alasannya ya karena Malioboro ini ingin dijadikan sebagai kawasan yang lebih ramah untuk pejalan kaki, terus juga mendorong wisatawan supaya bisa tinggal lebih lama lagi dan membelanjakan uangnya di Yogyakarta. Wah, jadi gak sabar deh ya nanti ketika udah ke Malioboro lagi, udah bisa tenang kalau jalan di sana tanpa ada gangguan, karena nantinya bakalan full pedestrian diisi sama pejalan kaki semuanya.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Fakta Pesta Bola 2026.
1: Total hadiah yang disiapkan untuk Pesta Bola Dunia tahun ini mencapai 871 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 15,7 triliun rupiah, menjadikannya turnamen sepak bola dunia paling mahal sepanjang sejarah. Di bawah skema baru FIFA, setiap negara yang berpartisipasi di kejuaraan sepak bola dunia tahun ini minimal langsung mendapat kucuran dana sebesar 12,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 225 miliar rupiah yang terdiri dari uang persiapan dan bonus kelolosan. Selain bonus awal, negara peserta juga akan menerima hadiah tambahan berdasarkan prestasi di turnamen. Negara yang menjadi juara Pesta Bola Dunia 2026 diperkirakan akan menerima 53,5 juta dolar Amerika Serikat atau nyaris 1 triliun rupiah, naik hampir 30% dari hadiah juara pada edisi sebelumnya 2022 Qatar. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Sonora FM.

Wah, saya ternyata baru sadar kalau sekarang ini masih dalam rangka liburan sekolah. Jadi untuk kawasan-kawasan wisata masih akan banyak yang padat, termasuk di puncak nih ya, yang masih dipadati wisatawan nih di hari ini. Hati-hati di jalan untuk Anda yang baru selesai pulang dari liburan mungkin sama anak-anak sekolahnya. Yang masih kerja juga semangat, yang lagi pulang kerja hati-hati di jalan. Nah, sekarang pas banget nih untuk bisa melepas stres sejenak, untuk melepas dulu penat, karena sekarang waktunya AMKM mengudara. Anda meminta kami memutar bersama Sony Wicaksono 2 jam. Saya punya kesempatan untuk memutarkan lagu yang Anda ingin request. Silakan, kalau Anda ingin request lagu, selama itu lagunya 90-an ke atas ya, silakan langsung aja chat ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Sekali lagi, 0812-122-9200. Yang boleh di request, ingat sekali lagi, lagunya di atas era 90-an ya.

sengaja saya pasangnya yang versi short version daripada yang versi panjangnya. Kalau versi panjang 7 menit nih, agak lama ya. Sebagai lagu pembuka. Selamat malam untuk Anda yang sedang mendengarkan Sonora di malam hari ini. Kenapa tadi di pembukaan atau opening saya sampaikan puncak? Karena memang ada beberapa juga nih laporan pendengar yang masuk. Puncak macet, Mas. Puncak lebih padat, Mas. Ini salah satunya ada Mas Adi tadi ya, yang sudah terjebak 2 jam bahkan. Dari Attawun itu baru sampai ke Gunung Mas. Tadi juga ada Mbak Putri juga sudah hampir setengah jam juga terjebak di atas, belum bisa turun sampai ke bawah. Karena memang puncak ini masih dipadati oleh wisatawan dalam rangka libur sekolah ya, sahabat Sonora. Mungkin ini karena efek dari kemarin weekend. Mungkin ada yang bablas sampai ke hari Senin ya. Dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kanit Turjawali Ibda Aditya Ramadan Hidayat yang mengatakan bahwa puncak ini memang hari ini masih dipadati oleh warga-warga yang masih memanfaatkan masa libur sekolah Sabtu, Minggu, dan Senin juga. Bahkan nih kalau dilihat dari datanya, okupansi hotel, keterisian hotel dan villa ini masih meningkat sampai 90% selama 3 hari ke belakang ini. So, sabar-sabar aja sahabat Sonora ya. Tadi kami sempat cek dulu untuk informasi di jalur puncaknya. Tadi sempat dilakukan one way sepenggal ya. Tadi di jam 5 sore, walaupun sekarang sudah normal lagi diberlakukan dua arah. Yuk kita sapa-sapa di AMKM, karena sekarang waktunya memang Anda meminta kami memutar yang mau request. Yuk ditunggu 90-an ke atas lagunya ke 0812-122-9200. Kita sekarang mau menyapa dulu yang dari Fatmawati, Jakarta Selatan. Ada Mas Rudy. Halo Mas Rudy, minta lagunya Mr. Big 7 Impossible Days. Ini lagu yang diambil dari album Big Bigger Biggest dari tahun 1996 ya. Tunggu lagunya. Kemudian ada juga Mas Daniel Wisana Jaya, lagunya langsung saya putar. Ini dia One Direction, Night Changes.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Oh, ini one of hidden gem song di era 90-an, Mr. Big, Zayvon, Impossible Days. Ini lagunya ngingetin kita supaya kita tuh sadar kalau waktu tuh gak cuma sekedar angka ya. 7 hari dalam seminggu kalau dilewatinya sambil nungguin sesuatu yang gak jelas, rasanya emang bisa jadi sesak dan waktunya kayak berasa berjalannya lama banget ya. Jadi kalau jalanin waktu tuh yang happy-happy aja, biar kerasanya ya normal-normal aja, cepet-cepet aja ya kan. Ayo kayak malam sausnya bersama Sony Wicaksono. Ya kalau mau request nih masih ditunggu kan 0812-1229200. Nanti saya pilih, saya carikan dulu lagu tersedia apa enggak. Tapi yang jelas 90-an ke atas ya. Wah ini ada juga nih yang minta lagu Early 90s. Selamat malam, saya ucapkan salam kenal juga sekalian untuk siapa, coba saya cek dulu ya. Untuk Pak Ronaldi Tribimantoro. Selamat malam Pak Ronaldi. Wih, gagah sekali nih ya kalau saya lihat. Izin lihat foto profilnya dulu. Request lagunya Bad English nih, title-nya Time Alone With You. Spesialnya nih salamnya dari Pak Ronaldi, mau disalamkan spesial untuk istriku tercinta Yasmin SR Nurmawati. Kenapa tidak ada kabar sama sekali hingga berminggu lamanya, Ma? Semoga kamu dan anak-anak baik-baik saja. Oh, ini lagi LDR-an kah, Pak Ronaldi? Aduh, semoga kabarnya baik-baik saja. Semoga bisa cepat bertemu kalau lagi LDR-an ya. Ini dia. Aduh, ini, oh, makanya make sense. Lagunya The Time Alone With You. Sendirian. Semoga gak merasa sendirian lagi ya ketika diputar lagu ini. Bad English.

Lagu ini sekali lagi saya persembahkan untuk Pak Ronaldi Tribimantoro. Ya, nampaknya sedang kesepian ini ya, menunggu kabar dari yang tersayang, sang istri tercinta. Semoga cepat ada kabar ya. Emang yang namanya berjarak itu gak enak Pak ya. Tapi saya paham sebagai kepala keluarga pasti sedang mengusahakan segala sesuatu yang paling terbaik untuk keluarganya, walaupun harus berjarak cukup lama. Kalau kata Demasif mah ya, jangan menyerah pokoknya mah. Biarpun berjarak dari bumi ke bulan, tapi kalau kamu pantang menyerah, semua akan baik-baik saja. Ini juga sekaligus diminta sama Pak Edi Irawan dari Tanah Sereal. Ini dia.

0: Mau say thanks juga buat Imersif yang udah nyiptain lagu ini. Karena lagu ini ajaib banget sih. Magis banget, karena gak tau kenapa tiap dengerin lagu ini ketika lagi jatuh gitu atau lagi ngerasa gak baik-baik aja, kayak ampuh aja, merasa lebih baik deh, lebih better. Ini dari Pak Edi Irawan yang request ini, katanya ini juga mau dikirimkan spesial buat istriku tercinta yang ada di rumah. Ah, romantis sekali. Sayang, salam sayang selalu. Oh. Saya mau sapa-sapa beberapa sahabat sonora ini ya. Untuk langsung saya sediakan lagu permintaannya. Ini ada Bang Messi. Bang Messi hadir lagi. Gak siap-siap nih main Argentina. Beda ya. Bang Messi ini lagi galau katanya. Aduh, lagi galau kenapa sih Bang Messi? Coba dong cerita-cerita dong. Siapa tahu bisa ada solusinya kalau dimari. For Revenge, Sadrah ya. Aduh, kelihatan banget dari lagu permintaannya. Semoga galaunya cepat kelar ya. Cepat ketemu solusinya Bang Messi. Semangat, semangat, semangat. For Revenge, Sadrah sudah saya siapkan ya, ditunggu lagunya. Ada juga di sini Pak Philip. Selamat malam, menang ya Mas Sony jagoannya. Iya dong, saya jagoannya Inggris nih, The Three Lions. Walaupun deg-degan tadi pagi nontonnya serius. Aduh, deg-degan banget, 3-2 telon Meksiko. Untung aja menang sih ya Pak Philip. Minta lagunya Shane Violent, Beautiful in White buat Ibu Nur. Kemudian salam juga buat Ibu Oriza, Ibu Fanda, Ibu Rianti, sama Ibu Sylvia juga. Selamat istirahat. Satu lagi deh, saya mau pasangkan dengan permintaannya dari ini aja deh, dari Noval aja ya, silakan.
1: Halo, selamat malam AMKM Malam Sonora. Saya Noval dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya mau minta diputarkan lagu dari 21 Pilots yang berjudul Ride. Lagu ini buat sahabat sonora semuanya, untuk Bu Foni, Bu Riza, Bu Sylvia, Bu Lena, Bu Nuri Pekalongan, Bu Rianti, Pak Simon, dan kru sonora yang sedang bertugas. Terima kasih.
0: Oke, sebelum kita masuk ke zona galaunya For Event Sadra, kita masuk ini dulu aja yuk. 21 Pilots dengan Ride.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Sonora FM. News, traffic, and music.

Tonight masih ditemani bersama Sony Wicaksono di Ayang Kaya Malam. Anda meminta kami memutar. Selamat datang untuk Anda yang baru mendengarkan Sonora. Kalau mau request masih saya tunggu, karena ini adalah program Ayang Kaya Malam. Anda meminta kami memutar. Wow, sudah hampir jam 9, gak kerasa loh. Kok cepat waktu ya. Sampai jam 10 malam nanti, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ibu Foni, selamat malam. Mau absen saja, nyimak aja, selamat tugas. Terima kasih sudah hadir-hadir. Enjoy your night, Ibu Foni. Ada juga di sini Mbak Asti, selamat malam. Mau hadir aja, dengerin lagu-lagu di AMKM Malam. Cie, yang lagi ulang tahun. Happy birthday once again ya Mbak Asti. Ini karena kebetulan ada dua sahabat Sonora juga yang ikut ngucapin nih ke Mbak Asti. Bentar ya, saya mau cek dulu tadi. Satu ini dari Ibu Rianti, ya kan? Kirim salam khusus buat Mbak Asti, tuh katanya gitu, kata Ibu Rianti. Semoga panjang umur, sehat, bahagia selalu. Sekaligus minta lagunya Leodra, pesan terakhir. Aduh, lagunya agak-agak ini ya. Gak apa. Nanti kami siapkan ya lagunya Ibu Rianti. Nah, satu lagi ngucapin ini Bu Oriza, lagunya buat sekalian sama Dokter Santi juga ya, tadi ulang tahun. Lagu buat Dokter Santi, terus juga buat Asti Widya, semua pendengar yang lagi ulang tahun juga hari ini. Nah, ini Bu Oriza, ini nih requestnya yang

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
0: 24 jam musik terbaik.

Yes, itu dia. Liodra dengan pesan terakhir. Wah, ini ya, definisi ikhlas level dewa ini. Sadar, tidak dicintai, mundur sendiri, melepaskan sepenuh hati, sembari masih ada harapan kecil. Udah kayak ban serp aja ya. Masih bersama Sony Wijasono di Angkai Malam. Ada Umita kami memutar. Sudah lumayan banyak nih ya. Ada siapa di sini yang mau saya sapa lagi habis ini? Ada Ibu Riani Sutopo. Jangan bosan loh saya lagi loh. Enggak dong Ibu Riani. Malah seneng kalau ada terus. Dari Keramat Jati minta diputarkan lagunya Adele, Set Fire to the Rain. Lagunya buat Kru Sonora, buat Mas Sony, hello again. Hope everything is okay with you. Stay healthy and happy. Seperti biasa ucapannya ya. Kiriman lagunya terima kasih buat Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Palsel, dan Ibu Orisa juga di Rawalumbu. Ditunggu lagunya Ibu Riani. Kali ini gak terselip lagi lidahnya loh ya. Kemarin soalnya saya terselip lagi. Pak Ronaldi, semangat ya. Tapi mohon maaf, requestnya cuma bisa sekali aja kalau di AMKM. Kalau mau request lagi paling besok. Karena kalau AMKM tuh sehari dua kali. Udah kayak minum obat tuh. Kalau siang tuh jam 12 siang sampai jam 2 siang. Kalau malam jam 8 sampai jam 10 malam gitu ya. Saya ingin sekarang ke Ibu mana? Ibu Sri di Petojo. Minta lagu barunya Somber. My Body Isn't Ready. Ini nih saya mau just info dulu buat sahabat-sahabat Sonora yang mungkin kemarin request lagu-lagu baru tapi belum sempat terputar. Kemarin tuh ada Mbak Fitri ya kalau salah yang pertama kali minta Somber My Body Isn't Ready karena lagunya enak. Udah ready juga nih di playlistnya Sonora. Terus yang sering banget di request juga dari kemarin tuh lagunya Nona Rollerblade udah ada juga. Just info aja kalau mau request ya. Ibu Sri, karena lagunya udah tersedia di Sonora, lagu barunya Somber nanti akan kami putar ya. My Body Isn't Ready. Kemudian ada juga di sini Pak Bonar dari Manokwari. Lagu pilihannya adalah Budi Doremi, Takkan Hilang. Salam dari Ujung Timur. Diap, ditunggu Pak Bonar ya lagunya. Satu lagi dong, saya ingin ke Adele tadi sudah, saya pastikan dulu semuanya akan terputar. Budi Doremi, Somber. Nah, satu lagi deh, saya mau ke Tangsel dulu. Ada Mas Herjuno, mau request lagunya Ariana Grande dong, yang judulnya Twilight Zone. Ini dari albumnya Eternal Sunshine. So, langsung saja kita putar buat Mas Herjuno. Twilight Zone by Ariana Grande.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Fakta Pesta Bola 2026.
1: Di luar dugaan banyak orang, negara yang baru pertama kali bermain di ajang pesta bola dunia, Cabo Verde, ternyata tampil sangat mengesankan. Tak sedikit yang melabeli mereka sebagai kuda hitam, karena sepanjang turnamen, Cabo Verde sukses menahan imbang negara kuat seperti Spanyol dan Portugal di fase grup. Pada babak 32 besar, juara bertahan Argentina dibuat kerepotan oleh Cabo Verde usai dibobol 2 gol dan dipaksa bermain hingga perpanjangan waktu selama 120 menit meski akhirnya kalah secara dramatis. Cabo Verde tercatat menjadi tim debutan keempat sepanjang sejarah turnamen sepak bola dunia yang mampu menceploskan 2 gol ke gawang juara bertahan dalam satu laga, bahkan satu-satunya debutan yang bisa 2 kali membobol gawang juara bertahan pada fase gugur. Penampilan impresif ini tentu saja menuai sorotan, mengingat luas wilayah Cabo Verde hanya sekitar 4.033 km persegi, lebih kecil dibandingkan dengan Pulau Bali. Bahkan negara tersebut hanya dihuni sekitar 500 hingga 600 ribu jiwa, menjadikannya negara dengan populasi paling sedikit yang pernah tampil di pesta bola dunia sepanjang sejarah. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
2: Jangan

Set Fire to the Rain dari Adele di AMKM. Hampir nyebut AMKM siang. Tapi AMKM siang kepikirannya ya. AMKM malam. Masih bersama Sony Wicaksono nih. Sejam lagi sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Yang nanyain kok nge-live TikTok, sabar ya. Sabar. Adele ini punyanya dari Inggris. Pas banget. Karena yang satu ini bakal saya sapa. Pengen ngedengerin yang Inggris banget nih. Kalau bisa dikategorikan seberapa Inggrisnya. Wih, ini mah Inggris banget ini mah. Ini ada namanya Dulce Maria, bener ya? Saya baca dari profil WhatsApp-nya soalnya. Minta lagunya Wonderwall-nya Oasis dong, Kak, untuk merayakan Inggris. Keren nih jagoan kita sama ya. It's coming home, it's coming home. Biasanya kalau abis menang tuh tahun-tahun kemarin nyanyinya itu ya, it's coming home. Tapi sekarang kayak semacam jadi anthem wajib supporter Inggris kalau abis menang nyanyi itu. Semacam kalau ini timnas Indonesia kalau abis bertanding di GBK tuh nyanyinya tanah airku. Nah kayak gitu loh. Jadi supporter kebiasaan sekarang tuh supporter Inggris pada nyanyinya lagunya Oasis Wonderwall. Bahkan personalnya Oasis, siapa lagi lo bukan Liam Gallagher, ini udah angkat suara nih. Katanya dia siap nyanyiin langsung di stadion Wonderwall kalau masuk ke final. Agak susah sih ya, lawan-lawannya serem-serem soalnya. Semoga ya, Kadul Cemaria, semoga bisa sampai final supaya bisa ngelihat Liam nyanyiin langsung Oasis Wonderwall. Ditunggu lagunya, karena saya mau nih, udah gak sabar juga saya soalnya. Ini yang dari kemarin sering banget di request. Karena kami dari kemarin fokus nyari yang versi sensornya soalnya. Ada Pesi Prianus yang katanya ingin kasih salam dulu untuk Ibu Oriza, Ibu Sylvia di BSD sama Om Soncak aja. Requestannya adalah Nona Rollerblade. Aduh, viral banget ini sampai udah masuk ke tahap bosan belum sama Bas Nurah. Karena saya juga sebenarnya pengen banget sih ngomong ini di Dewan R. Udah siap belum?

Tiap dengerin lagu ini feelnya jadi beda sekarang. Agak merinding-merinding gimana gitu. Buat fans-fansnya Inggris nih. Bawaannya tuh kayak, wah, it's coming home beneran kah ini? Sialah. Suka gitu memang kalau fansnya Inggris tuh di sepak bola. Masalahnya udah 2 turnamen Eropa terakhir masuk final terus. Terus Piala Dunia yang 2022 quarter final, 2018 bahkan semifinal. Jadi kayak dibikin PHP terus gitu loh. Semoga edisi kali ini gak PHP ya. Selamat malam juga buat teman-teman yang lagi nonton saya di TikTok nih. Karena saya baru mulai live TikToknya Sonora, @radio.sonorafm92. Hai warga-warga TikTok nih, saya mau sapa-sapa dulu. Tadi ada Kang Egi, anu ayah di Bandung, di TSMA Bandung. Oh, Gatsu, Gatot Subroto. Kalau Gatsu di Jakarta, sumber macet Kang Egi. Kalau di Bandung juga sama, Gatsunya juga macet ya kalau TSMA, apalagi kalau liburan gini. Selamat malam buat Mas Joni. Mas Joni tadi udah Wawa. Oh yang ini ya, Pak Hendri Cahyadi bener ya, Alphaville Forever yang kita ininya 90-an ke atas. Mas Joni atau Mas Hendri mungkin bisa dipilihkan yang 90-an ke atas ya. Nanti langsung kami pilihkan ya. Mas Andri, Argentina juara bang. Oh, jagoannya Argentina nih, jawara bertahan. Oke, Mbak Asti, ini juga mantengin TikTok. Bang Jo Cavalera juga lagi mantengin TikTok. Weh, tiba-tiba rame nih 200 orang lebih. Hai, saudara-saudara, Anda sedang mendengarkan AMKM malam nih. Anda meminta kami memutar bersama Sony Wicaksono. Kita sampai jam 10 malam sih, 40 menitan lagi ya. Boleh, kalau mau hari kesok. Sok Bandung kali ya. Keluar tuh kata-kata Bandung ya. Bang Jo minta lagunya Jamrut, Rasa Cinta Padamu. Boleh Mas Jo, langsung saya pilihkan ke dalam playlist. Kang Egi silakan kalau mau request lagu boleh. Iwak dari Iwak Bandung, aduh bikin lapar lagi. Iwak Bandung boleh minta Mahal Ini apa aja bang? Boleh, siap Mahal Ini ya. Saya pilihkan langsung nih sekarang nih, saya cari nih Mahal Ini. Saya mau pilihkan yang Sisa Rasa aja deh ya, biar bisa nyanyi. Kang Egi minta lagunya Weezer, Island in the Sun. Is cakep nih Weezer, langsung saya masukkan nih karena cakep banget lagunya. Kita Britpop dulu aja, Britpop, Britrock, Britrock. Kita langsung ke Weezer dulu ya buat Kang Egi.

And tadi di TikTok kalau nggak salah ada yang ini nih nanyain, pengen dengerin lagunya Meet Mr. Kalagen dong. Itu nanti back sound khasnya AMKM di opening dan closing. Nah, kalau gitu saya siapkan dulu nih dua lagu sebelum masuk ke closingnya. Ada dua lagu yang diminta, pertama sama Kak RH Pate ya, yang udah nge-spam gift tadi, luar biasa. Bunga Citra Lestari memulai kembali, langsung saya putar. Kemudian tadi ada juga yang minta Bumerang, Bunga Aku, tadi 2409 yang request lagu itu ya. Bener ya, mana saya mau merayap lagi. Ah, ini bener. Oke, dua lagu berarti tandanya sudah penuh. Sudah hampir pukul 22 juga. Berarti saya ucapkan thank you so much. Oh, Kak Ashi namanya, saya lihat profilnya. Kak Ashi ditunggu ya, Bumerang Bunga Aku. Yang jelas terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Sahabat Surah. Entah itu yang tadi yang mendengarkan di jam pertama, saya fokus di WhatsApp. Di jam kedua lewat TikTok juga. Jangan lupa di follow ya teman-teman TikToknya @radio.sonora_fm92. Habis ini di jam 10 malam akan ada Country Night, lagu-lagu country 2 jam, jam 10 sampai jam 12 atau pukul 00 ya. AMKM akan mengudara setiap hari di siang jam 12 waktu Indonesia Barat. Kalau malam jam 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sonny Ucah selalu pamit, sampai jumpa. Have a good night.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonoraFM94.4.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost

0: loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: pasien nomor 3. Silakan masuk.
1: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
2: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
1: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
1: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
3: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
4: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: sampai hari ini semoga semuanya berhasil.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. We'll be right back.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: ya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Selamat pagi, sahabat Sonora, apa kabar Anda di hari ini? Hari Selasa di tanggal 7 Juli 2026. 7-7. Siapa yang angka keberuntungannya 7? Saya juga suka nomor 7 karena itu nomor punggungnya Cristiano Ronaldo. Masih ada peluang ya untuk Portugal maju di babak yang selanjutnya, karena saat ini Portugal masih mempunyai peluang, sahabat Sonora. Bagaimana dengan jagoan Anda? Anyway, saya akan menemani Anda di Sonora Pagi sampai dengan pukul 10 seperti biasa. Kita mulai dengan lagu-lagu yang menghangatkan suasana dulu. Dan nanti seperti biasa kita akan share informasi-informasi terkini, informasi lalu lintas, ngobrolin topik, dan juga menyapa di TikTok. Terus stay tune bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Morning Inspiration. Ratusan tahun lalu di suatu kota kecil di Perancis, seorang pengusaha kecil berutang kepada seorang rentenir tua. Rentenir tua ini ternyata menyukai putri dari si pengusaha tersebut. Ia memutuskan untuk menawarkan kepada pengusaha itu kesepakatan yang menghapus seluruh utangnya. Si rentenir mengatakan bahwa ia akan memasukkan dua batu kerikil, satu putih dan satu hitam ke dalam sebuah tas. Putri dari pengusaha itu harus merogoh dan mengambil salah satu dari batu kerikil itu tanpa melihat. Jika ia mengambil batu kerikil hitam, utang ayahnya akan dihapus. Tetapi ia harus menikahi rentenir itu. Jika ia mengambil batu kerikil putih, utang ayahnya akan dihapus dan ia tidak perlu menikahi rentenir itu. Putri dari pengusaha tersebut memperhatikan rentenir saat ia mengambil dua batu kerikil. Ia mengetahui bahwa si rentenir mengambil dua batu kerikil hitam dan memasukkan keduanya ke tas. Lalu pengusaha itu meminta putrinya untuk merogoh dan mengambil salah satu batu kerikil dari dalam tas tanpa melihat. Ia langsung memikirkan tiga pilihan yang bisa dilakukan. Ia bisa menolak untuk mengambil batu kerikil atau mengeluarkan kedua batu kerikil itu dan menunjukkan kecurangan rentenir. Pilihan ketiga adalah yang terparah, yaitu pasrah mengambil batu kerikil hitam demi membebaskan ayahnya dari jerat hutang. Namun ia akan merasakan penderitaan seumur hidupnya. Ia akhirnya mengeluarkan satu batu kerikil dan sebelum terlihat langsung berpura-pura menjatuhkannya tanpa sengaja. Kemudian ia berkata kepada rentenir itu, "Maafkan kegugupanku tuan. Anda bisa melihat ke dalam tas untuk melihat yang tersisa. Dengan begitu, Anda akan tahu batu kerikil mana yang tadi kuambil." Batu kerikil yang tersisa jelas berwarna hitam. Karena sang rentenir tak ingin kebusukannya diketahui, ia harus mengikuti permainan putri pengusaha. Akhirnya, mau tak mau, ia harus membebaskan si pengusaha dari jerat hutang tanpa menikahi putrinya. Sahabat Sonora, putri dari pengusaha itu berpikir sangat kreatif untuk menyelamatkan dirinya dan sang ayah. Tiga pilihan yang awalnya muncul di kepalanya sama-sama memiliki resiko. Pilihan pertama beresiko tak akan bebasnya sang ayah dari jerat hutang, bahkan mungkin saja ia dipenjara. Pilihan kedua pun beresiko untuk dirinya. Usai ditangkap basah curang, si rentenir bisa saja melakukan kecurangan yang jauh lebih licik. Pilihan ketiga tentu beresiko akan hilangnya kebahagiaan hidup karena menikahi orang yang tidak dicintainya. Beruntung, ia berhasil berpikir lebih kreatif. Hingga seolah tak sengaja menjatuhkan batu kerikil itu. Dengan demikian, ia tidak perlu menikahi si rentenir dan ayahnya pun bebas dari jerat hutang. Di dalam kehidupan nyata, Anda pun perlu berpikir lebih kreatif demi kehidupan yang lebih berkualitas dan juga bahagia.

0: Morning Inspiration.
1: Ada seorang petani yang hidupnya begitu sederhana. Ia hidup di Desa Geneng, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Namanya adalah Sadiman. Warga lebih mengenalinya sebagai Mbah Sadiman. Mbah Sadiman lahir pada 1952, tumbuh dari keluarga petani biasa. Pendidikan formalnya tidak tinggi. Sehari-hari ia bekerja menggembala ternak dan menggarap ladang di perbukitan kapur yang tandus. Rumahnya pun hanya berukuran 9x6 meter dan beralaskan tanah. Dahulu, di bukit-bukit sekitar desa yang ia tinggali, masih ada banyak pohon besar. Air tidak sulit untuk dicari. Tapi seiring dengan waktu, banyak pohon ditebang. Hutan perlahan menghilang. Tanah menjadi kering, dan mata air yang dulu menghidupi warga satu persatu menghilang. Ketika musim kemarau datang, warga pun harus berjalan jauh untuk bisa mendapatkan air. Melihat hal itu, sekitar tahun 1996, Mbah Sadiman mengambil keputusan yang bagi banyak orang terdengar aneh. Ia mulai menanam pohon beringin di bukit yang gundul. Bukan 1-2 pohon, tetapi ribuan. Jenis yang ia pilih kebanyakan beringin dan fikus, karena akarnya kuat menahan air di dalam tanah. Perjuangannya tidak mudah. Orang-orang sempat meremehkannya. Orang-orang bahkan menganggapnya gila, karena ia menukarkan kambing-kambingnya untuk bibit-bibit pohon beringin yang ia tanam. Namun, Mbah Sadiman tidak menghiraukan cibiran orang. Ia terus menanam, sedikit demi sedikit, dan tahun demi tahun, hingga lebih dari 20 tahun berlalu, bukit yang dulu tandus perlahan berubah menjadi hijau. Akar-akar pohon mulai menahan air hujan di dalam tanah. Dan perlahan, sesuatu yang lama hilang mulai hadir kembali. Mata air muncul lagi. Beberapa sumber air di kawasan itu kembali mengalir, dimanfaatkan oleh warga desa di sekitarnya. Atas kegigihannya itulah, Mbah Sadiman kemudian menerima berbagai penghargaan, salah satunya Kalpataru pada 2016, penghargaan tertinggi dari pemerintah Indonesia di bidang lingkungan hidup. Padahal semuanya bermula dari seorang petani desa yang hanya membawa bibit pohon dan keyakinan sederhana. Sahabat Sonora, kadang kita berpikir perubahan besar hanya bisa dilakukan oleh orang besar dengan modal yang banyak. Namun, Mbah Sadiman memberikan kita pelajaran bahwa masa depan yang cerah tercipta dari diri kita sendiri yang berani memulai hari ini, meski hasilnya baru akan dituai di kemudian hari.

Di Portugal sudah kalah. Goodbye. Halo Pak Surya. Kok tahu saya sakit? Thank you ya, udah sembuh kah? Udah agak mending. Cuma masih belum pulih sempurna gitu. Thank you Pak Surya. Kemudian juga Bu Vera, selamat pagi. Sambutlah hari ini dengan penuh rasa syukur. Semoga semuanya sehat, sukacita, dan penuh semangat. Semangat juga untuk kita semuanya Bu Vera. Sekeluarga, Bu Anne Kata Masoa, jangan takut jika perjalananmu berjalan.

Horizon, If Ever You're In My Arms Again. Lagu yang membangkitkan kenangan banyak orang ya, terlebih yang suka pada nonton Santa Barbara. Lagu bobo, malah ada yang bilang, halo selamat pagi untuk sahabat-sahabat di TikTok yang sudah merapat nih, ABG-ABG 90-an semuanya merapat kalau rata siaran nih pagi-pagi ya. Live Piala Dunia, gak apa-apa kak, gak nyari ribuan kok. Kita nyari yang lebih personal aja ya. Kak Della Plata Ida, Kak Hamdan, Kak FYB, Kak Hadi Perdam, Kak siapa lagi nih, Kak Ceko, Kak Bambang Made, Suin, Kau, Jack John, Bang STY, dan lain-lain. Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Pak Surya di Duren Sawit. Pagi Rara juga pendengar Sonora. Asik, Rara siaran lagi. Karena emang Senin sama Selasa, Pak. Hati-hati buat teman-teman yang sedang dalam perjalanan. Sehat dan bahagia, penuh berkah. Ketenangan adalah suatu kata yang terlihat sederhana dan simpel, namun tidak semua orang bisa mendapatkannya. Asik banget nih, pagi-pagi banyak dibanjiri kata-kata hari ini. Dari yang TikTok, coba yuk, kata-kata hari ini apa nih, sahabat Sonora?

Jakti kasih tahu Pak Surya tadi kalau Portugal kalah sampai nggak berani buka portal berita. Kemarin juga Meksiko kalah ya, setelah bermain hebat tak terkalahkan dari mulai pertama kali sampai dengan kemarin ya, bertemu dengan Inggris 3-2 dengan pertandingan yang sangat dramatis, sampai ada kartu merah juga ya, Harry Kane kena kartu kuning. Menarik banget. Hari ini siapa lagi yang main ya? Coba nanti saya cek dan terus update bersama dengan Sonora. Saya sapa dulu yang ada di WA, Bu Nur di Pekalongan. Semoga lekas pulih suaranya. Iya nih Bu, masih belum bisa total gitu. Belum pol gitu ngomongnya ya, masih harus pelan. Selamat pagi, siapa nih? Gak ada namanya lagi, We Belong Together untuk Pak Eriko. Jangan lama-lama ke UK-nya, di Senayan. Dari Your Queen, Anita Cokro. Oh, Kak Anita, selamat pagi. Thank you. Bu Liliani di Diuri Kepa. Selamat pagi, salam bahagia. Cuaca masih gelap. Cuaca sekitar Citra Garden masih gelap. Jalanan menuju Gading Serpong lancar. Wih, mau kemana nih pagi-pagi Pak Joko? Bu Nita Susanti, selamat pagi, selamat tugas. Rara dari Bu Nita di Sunter, yang juga ramai banget di TikTok kita ya, Kak Marsyad, kemudian Kak Ratman Khan, Kak Pras, Kak Arumi, Kak David Lombardia, siapa lagi nih, Kak Jeromi Fa, Kak Sayidina Ayu, kemudian Pangeran Bobo, Agustina Pawaranga, dan lain-lain ya, Kak Bam, semuanya. Makasih banget udah gabung di Radio Sonora FM 92. Dan juga thank you udah pada kasih semangat pagi hari ini ya. Yuk yang lain ditunggu juga gabungnya. Dan kita nostalgiaan bareng dengan lagu-lagu 90-an di pagi ini.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, anggota Komisi 12 DPR Ateng Sutisna mendesak pemerintah serius dalam memperbaiki tata kelola sampah di Indonesia. Desakan tersebut disampaikannya menyusul kebakaran yang terjadi di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Ia mengusulkan penghentian praktik open dumping atau metode penumpukan sampah. Ateng Sutisna juga meminta pemerintah daerah bersama BPBD harus memiliki protokol kedaruratan kebakaran serta percepatan program pengurangan sampah. Obesitas merupakan penyakit kronis yang bisa menyebabkan berbagai komplikasi serius termasuk diabetes. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan, kondisi kelebihan berat badan bukan lagi sekadar persoalan estetika, melainkan penyakit kronis yang menjadi pintu masuk utama berbagai komplikasi serius, terutama diabetes mellitus tipe 2. Menurut Dante, berdasarkan data program cek kesehatan gratis, obesitas secara konsisten masuk dalam 5 besar masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan di Indonesia.
0: Demikian Sonora Update.

Kita dari Rida Sita Dewi. Lumayan membangkitkan memori juga untuk warga TikTok, warga-wargi selamat pagi. Ini lagi pada bangun tidur, udah siap-siap mau jalan, mau pada beraktivitas bekerja, atau habis pulang kerja bahkan shift malam, atau masih nyantai karena gak nganterin anak pagi hari ini, gak ada harus buru-buru lah ya gitu. Apapun aktivitas Anda, Rara Kalisaran menemani Anda bersama dengan Olive yang sekarang membantu saya mencarikan informasi-informasi ya. Untuk hari ini, sahabat Sonora, perakiraan cuaca dari BMKG, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih berpeluang mengguyur sejumlah daerah, diantaranya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Nah, beberapa wilayah juga perlu mewaspadai hujan dengan intensitas sedang, diantaranya adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Papua Tengah, dan juga Papua Pegunungan. BMKG juga menetapkan status siaga nih untuk wilayah Maluku. Ada yang dari Maluku yang sedang menyaksikan TikTok kita, 440 orang pagi hari ini. Nah, ini ada potensi hujan lebat, sampai dengan sangat lebat loh pagi hari ini ya. Khusus untuk Jabodetabek, cuaca di hari ini didominasi cerah hingga cerah berawan. Biasanya kalau cerah, kita membacanya dengan panas terik ya. Jadi jangan lupa bawa minum air putih terus, kemana-mana bawa tumbler ya, supaya nggak radang kayak saya nih. Dan yang pasti, di malam hari suhunya agak lumayan berkisar 24-33 derajat Celcius dan kelembabannya 50-90%. Angin bertiup lemah, nah ingat tuh, anginnya nggak ada nih, hampir nggak ada, hingga sedang dari sektor Timur Tenggara. Nah, untuk Anda tetap waspada dengan potensi mungkin panas yang akan luar biasa kita hadapi dalam beberapa hari ke depan ya, karena nanti katanya puncaknya adalah di Agustus, nih Juli sudah mulai kemarau, jadi jangan lupa untuk selalu membawa tumbler berisi air putih supaya tetap terhidrasi. Kemudian juga pakai sunscreennya. Kalau perlu dibawa supaya bisa touch up lagi gitu ya. Karena kita harus reapply terus setiap 4 jam. Kemudian juga jaga asupan makan, asupan minum. Nah, juga sahabat Sonora, banyak yang sedang sakit di musim ini ya, musim kemarau ini. Kalau ketemu dengan banyak orang pergi ke festival atau kayak saya kemarin di ke PRJ, pulang-pulang paginya langsung gak enak badan, langsung tenggorokannya sakit sekali, langsung radang. Jadi mending pakai masker aja biar aman ya. Beberapa WA sudah masuk juga, nanti saya akan bacakan. Yang mau sapa-sapa pagi, info cuaca, info lalu lintas, ditunggu.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Masih bersama Kak Sora nih di Dongeng Sonora. Biarkan lelah kamu hilang sejenak dengan mendengarkan cerita hebat hari ini. Pasang telinga baik-baik ya.
2: Gadis kecil bertudung merah. Dahulu kala, hiduplah seorang gadis kecil yang dijuluki gadis kecil bertudung merah. Suatu pagi, ibunya memintanya menjenguk nenek yang sedang sakit. Gadis itu pun berangkat melewati hutan dengan membawa sekeranjang makanan. Di tengah jalan, ia bertemu seekor serigala yang mengawasi dan menunggunya.
3: Mau pergi kemana, gadis kecil?
4: Aku mau pergi menjenguk nenek. Nenek tinggal di seberang hutan ini.
2: Dalam hati, serigala berkata,
5: Sepertinya lezat. Nenek akan kujadikan cemilanku dan gadis ini akan kumakan sebagai makan malam.
2: Serigala kemudian mengatur sebuah rencana. Dia menyuruh gadis itu memetik bunga di taman supaya serigala bisa pergi ke rumah nenek si gadis. Dengan niat yang besar, serigala menyamar menjadi gadis kecil.
4: Siapa di sana?
6: Aku cucumu, gadis kecil bertudung merah. Aku membawakan nenek makanan.
2: Setelah disuruh masuk, dengan cepat serigala memangsa nenek sebagai cemilan. Serigala pun lalu menyamar menjadi nenek dan berbaring di tempat tidur. Tidak lama, gadis itu datang.
3: Masuklah.
4: Ah, nenek, aku sangat khawatir. Aku pikir nenek ada di mana. Lihat, aku membawakan nenek makanan.
3: Kamu enak sekali. Maksudnya kamu baik sekali. Kemarilah, duduk di samping nenek.
2: Gadis kecil bertudung merah kemudian menatap neneknya dengan penasaran.
4: Wah, Nek, aku tidak tahu kalau nenek punya telinga yang lebar.
3: Supaya nenek bisa mendengarmu lebih baik, gadis manis.
4: Wah, aku juga tidak tahu loh kalau nenek punya mata yang besar.
3: Iya.

0: di situ. Karena kekenyangan, dia jadi tertidur lelap dan ngorok sangat keras. Tak lama, seorang pemotong kayu yang kebetulan lewat di depan rumahnya curiga ada suara ngorok. Masuklah ia ke dalam rumah, dan ternyata ia melihat serigala dengan perut yang buncit. Dia mengambil gunting, lalu membelah perut serigala yang sedang tertidur pulas. Gadis kecil dan nenek pun akhirnya berhasil dikeluarkan dari perut serigala.
1: Kita harus memberikan pelajaran kepada serigala. Dia sudah berbuat jahat dan licik.
2: Aha, aku punya ide, Nek. Perut serigala ini kan masih terbuka. Sebelum dijahit lagi, bagaimana kalau kita masukkan dulu batu-batu ke dalam perutnya?
0: Mereka lalu memasukkan beberapa batu ke dalam perut serigala dan nenek menjahitnya kembali. Jadinya ketika serigala terbangun dan mencoba pergi, batu-batu di dalam perutnya itu saling bergesekan dan mengeluarkan bunyi.
3: Loh, ada apa di dalam perutku ini? Kenapa selalu berbunyi?
2: Sekarang semua orang bisa mendengar kedatanganmu. Makanya kamu jangan jahat ke orang lain. Jadi kamu kena batunya deh.
4: Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini. Sampai jumpa besok.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Saatnya saya update informasi lalu lintas untuk Anda, sahabat Sonora, di pagi hari ini. Tol Jagorawi, Cawang yang menuju ke Ciawi lancar, sebaliknya Taman Mini. KM06 mengarah Kali Cipinang KM3, arah Cawang padat, ada penanganan kecelakaan nih di lajur kiri. Tol Janger, Tomang yang menuju Bitung lancar, sebaliknya Tangerang KM18 800 arah Tomang padat, ada pekerjaan perbaikan jalan, rekonstruksi rigid di lajur 2 atau di tengah. Tol Japek, Cikarang Pusat KM36 800 arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Kemudian Karawang Barat KM42 mengarah Cikarang Pusat KM41 arah Jakarta, ada penanganan kecelakaan, sahabat Sonora, hati-hati ketika melintas. Kemudian tol dalam kota, tol Layang MBZ, juga tol Purbalenyi, tol Jor, juga pada pagi hari ini masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: yang baru saja bergabung di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, atau juga di Radio Sonora FM 92. Selamat pagi semuanya. Saya Rara Kalisaran yang menemani Anda. Saya sapa dulu beberapa sahabat yang ada di WA. Tol Japek, rame lancar dua arah. Terima kasih Pak Wangsa, cepat sembuh ya. Thank you so much. Pak Inanto Wijaya, selamat pagi. Dari Gading Serpong menuju BSD ke arah Tol Jor BSD, rame lancar. Tersendat di perhentian lampu lalu lintas ya. Bu Leli, selamat pagi. Syukur kepada Tuhan yang masih memberi kesempatan menghirup udara segar pagi hari ini. Betul sekali, kita harus selalu bersyukur untuk hari yang baru ya. Pak Sengku di Mangga Besar, good morning. Enak banget tuh kue ya. Mama Dini, Spanyol melaju menuju ke perempat final setelah menang 1-0 atas Portugal. Saya sedih-sedih happy karena suka juga saya dengan Spanyol, tapi kasihan melihat Cristiano Ronaldo. Siapa lura? Ya udahlah, kita ke informasi lalu lintas dulu yuk. Kita dengarkan informasi dari Juanda Depok, ada rekan Rico, silakan.
1: Ya baik, terima kasih, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di seputar ruas Jalan Sentosa Raya mengarah ke Jalan Juanda Depok pagi ini sudah tampak ramai, bergerak lancar. Arah sebaliknya juga demikian, tampak masih bergerak lancar. Kondisi terkini untuk ruas jalan Juanda Depok melanjutkan dari arah tol Cisalak atau pintu keluar tol Cisalak menuju ke arah Margonda Raya. Pagi juga terpantau sudah mulai ramai, bergerak lancar, sebaliknya juga demikian. Cuaca tampak masih mendung pagi ini sahabat Sonora di seputar jalan Juanda Depok. Demikian Rico melaporkan, kita kembali ke studio.

You Give Love a Bad Name dari Bon Jovi. Saya persembahkan untuk sahabat-sahabat pagi saya yang ada di TikTok Radio Sonora FM 92. Dan saya juga mau menyapa Anda yang ada di perjalanan mungkin. Naik apa nih pagi hari ini? Ada yang naik Transjakarta. Nah, ngomong-ngomong Transjakarta nih sahabat Sonora, hari ini kita mau ngobrolin tentang tarif Transjakarta. Jadi Pemprov DKI Jakarta nih mengkaji penyesuaian tarif angkutan umum. Tarif Transjakarta diusulkan naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000, sementara tarif layanan Trans Jabodetabek diusulkan sebesar Rp10.000. Rencana penyesuaian ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Nah, apakah itu sudah tepat? Begitu, nanti kita coba akan tanya juga ke sahabat Sonora nih ya. Usul Transjakarta naik menjadi Rp5.000 dan Trans Jabodetabek itu Rp10.000. Apakah ini sudah layak untuk diterapkan? For your information, Transjakarta ini dari awal sudah berapa tahun ya? Sudah 20 tahun ya. Itu Rp3.500 loh. Tidak pernah ada kenaikan. Dan kali ini akan dinaikkan menjadi 3.500 menjadi 5.000. Kemudian Trans Jabodetabek itu termasuk meliputi yang akan pergi ke daerah Cengkareng atau ke bandara, dan juga mungkin ada yang mau ke Bekasi, ke Depok yang jaraknya memang lebih panjang, begitu ya. Nah, kenapa ini bisa berbeda harganya? Karena ya dirasa untuk biaya operasional dan lain sebagainya untuk yang jaraknya cuma Blok M Sudirman, Blok M ke Bundaran HI misalnya, pasti akan berbeda dengan Blok M yang menuju ke Soekarno-Hatta. That's why untuk yang Jabodetabek ini naiknya sampai dengan Rp10.000 ya, menjadi Rp10.000, dan Transjakarta menjadi Rp5.000. Gimana pendapat Anda, layak untuk diterapkan kenaikan ini? 0812-122-9200 dan juga boleh yang mau ngobrol-ngobrol via TikTok.

0: Kau di mana sih? Jangan kemana-mana lah. Tetap bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music ya. Kita akan mendengarkan informasi lalu lintas lagi bersama dengan kru kami, Riko yang ada di Margonda. Jadi kalau Anda akan melintas di Margonda, dengarkan dulu pantauannya, yuk.
1: Baik, terima kasih. Kami teruskan sahabat Sonora di ruas jalan Margonda Raya dari simpang jalan Juanda Depok. Anda yang menuju ke arah Lenteng Agung atau mendekati bundaran UI, kami pantau kendaraan bergerak ramai lancar. Seperti biasa, tetap hati-hati mendekati akses jalan stasiun Pondok Kina, cukup banyak nyebrang jalan. Ditambah mikrolet yang berhenti pada lajur sebelah kiri. Jadi tetap jaga kecepatan kendaraan Anda, sebaliknya bergerak lancar. Demikian sahabat Sonora informasi, dapat kami teruskan. Kita kembali ke studio.
2: Sonora FM.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
0: Pukul 7, waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update Pesta Bola 2026.
3: Sahabat Sonora, hasil timnas Portugal versus Spanyol dalam lanjutan Piala Dunia 2026 Senin waktu setempat atau Selasa dini hari berakhir dengan skor 0-1. Laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 Portugal versus Spanyol berlangsung di Stadion Dallas Arlington, Texas, Amerika Serikat. Gol semata wayang dalam duel timnas Portugal-Spanyol diciptakan oleh Mikel Merino. Dengan hasil ini, timnas Spanyol berhak melanjutkan langkah ke babak 8 besar Piala Dunia 2026. Dan di sisi lain, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan harus tersingkir. Status juara bertahan tidak membuat langkah Argentina menuju perempat final berjalan mudah. Mesir hadir dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan Australia melalui adu penalti. Sorotan tertuju pada duel Lionel Messi menghadapi Mohamed Salah. Keduanya merupakan ikon sepak bola dunia yang masih menjadi andalan negaranya. Kondisi kebugaran pemain Argentina juga menjadi perhatian setelah melewati pertandingan berat di babak sebelumnya. Jika lengah, Argentina bisa menjadi korban kejutan berikutnya setelah Brasil tersingkir.
2: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
0: Sonora FM News.